0: Sí, baby.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi,
1: ayam, ayam, ayam, ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah, pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
3: Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser.
4: Selamat 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Bang Jerry digoyang pagi. Ayo dulu ya,

Pasar persen dan Indonesia. Nyamuk ya. Karena banyak nyamuk di mana sebang saya jangkau siar di mana-mana, betul gak sih? Siapa yang ngerasain sama kayak Bang Jori? Banyak nyamuk. Masih nyamuk lagi. Selamat pagi, nih mana sebang saya yang sejangkau siar di mana pun berada. Hai. Goyang pagi. Serrrr. Kayaknya kita gak ketemu lebih dari 12 jam ya. Lebih gak sih Bang Jiri? Kemarin apa jam 12? Ketemu jam 12 malam. Oh enggak 24 jam, 12 jam lebih nih manusia bang saya jangkau siar. Enggak ketemu tuh rasanya kangen. Apa sih nyamuknya nih ah? Nyamuknya banyak banget nih. Kangennya tuh berasa kayak ini udah akhir-akhir bulan ya, mendekati mau gajian. Kangennya kayak gitu. Selamat pagi aja untuk nemen sebang saya Jakal Siar yang baru saja gabung atau mendengarkan Goyang Pagi, Sir. Selamat pagi juga yang dengerin streaming, apa kabar semuanya? Ada 13.000 orang yang dari daerah ya, daerah mana aja ya, ada Kalimantan, Sulawesi, ada di Papua ya, ada juga di Bali, ada juga di Lombok, ada di Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah ya, Kalimantan Barat, Kalimantan banyak ya. Selamat pagi aja. Dan juga yang lagi di luar negeri mungkin, yang sekarang mungkin gak bisa tidur ya. Karena kalau di Amerika nih, mana sebang saya jangkau siar yang Bang Jerry pernah tahu nih, karena Bang Jerry pernah di sana dalam mimpi. Ini di sana tuh kita bedanya sekitar 12 jam. Jadi kalau misalnya di sini jam 7 pagi. Nyamuk lagi. Di sana itu sekitar jam 7 malam ya. Tapi kalau misalnya di Arab Saudi nih, mana sebang saya jangkau siar, kita bedanya bisa sampai 4 sampai 5 jam. Jadi kalau misalnya sekarang di sini jam 7. Nyamuk. Ah, nyamuk nih, ganggu nih. Mas Adi semprotan nyamuk dong. Ya, ini nyamuknya pakai baju hitam nih. Tersakit dong. Ya, jadi sekitar jam 1 ya gitu lah nemen sama saya jakal siar. Nah, kalau di Korea bedanya cuma sekitar 2 jam. Tapi dia duluan 2 jamnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Itu udah melengkapi semuanya untuk nemen sama saya jakal siar di mana-mana ada. Nah, yang mau kasih informasi cuaca ataupun lalu lintas ataupun mungkin ada kejadian apa di sekitar nih manis abang saya jakal siar, boleh. Seperti tadi Bang Jerry OTW ke sini ya, nih manis abang saya jakal siar itu yang mau ke arah Jalan Gatot Subroto ya, yang mau ke arah ke Senayan ataupun ke HI itu di sebelah kanan ya, itu jalur busway-nya kayak ada habis tabrakan gitu nih manis abang saya jakal siar. Jadi pembatasnya itu pada hancur, lalu di sebelah kanan itu kayak listriknya, dari listriknya buat Transjakarta di situ tuh juga Kak Bang Jerry lihatnya penyak. Ganggu enggak sih? Jadi gitu. Jadi harap berhati-hati ya untuk teman-teman sabang saya Jakal Siar yang dari arah Semanggi, dari arah Mampang menuju ke arah Gatot Subroto, Semanggi, dan juga mau menuju ke arah Selipi ataupun HI. Harap berhati-hati nih manusia bang saya jangkau siar, karena pasti akan ada macet sedikit. Tadi juga Bang Jiri agak sempat macet sedikit, karena yang busway tidak bisa lewat di jalurnya, dia harus ke jalur biasa dulu. Dan juga nih manusia bang saya jangkau siar, hari ini yang gak sibuk-sibuk banget, yang gak yang mau lewatin HI ya, HI ya. Yang mau lewatin DPR MPR harap berhati-hati nih manusia bang saya Jakal Siar. Karena hari ini ya kabarnya ya di jam 10 sampai dengan selesai itu akan ada rekayasa lalu lintas ya. Karena di situ akan ada demo nih manusia bang saya Jakal Siar ya. Antisipasi potensi penumpukan volume kendaraan di sekitar kawasan gedung DPR MPR pada hari Selasa 29 September 2026 mulai pukul 10 ya. Jam 10 ya hingga selesai, karena akan ada demo ya di mana sebang saya Jakal Siar. Sehubung adanya agenda aksi dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau yang biasa disingkat ASPEK
Indonesia di kawasan gedung DPR MPR RI pada hari Selasa, tanggal 29 September 2026 jam 10 ya, hingga selesai. Polda Metro Jaya mengimbau pengguna jalan untuk antisipasi potensi kepadatan sejumlah ruas jalan sekitarnya. Arus lalu lintas di sekitar lokasi akan diberlakukan rekayasa secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan. Nah, jadi harap berhati-hati ya nih, mana sebang saya aja kalau share. Kalau misalnya nggak penting-penting banget, kayaknya nggak perlu lewat situ. Oke. Dan juga nih, mana sebang saya aja kalau share, Bang Jerry mau kasih tahu dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini. Di hari Selasa, di langkah yang ke-29 ya, nih mana sabang saya Jakau Syiar. Cuaca untuk Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini nih mana sabang saya Jakau Syiar. Jakarta Selatan cerah, Jakarta Barat cerah, Jakarta Timur cerah, Jakarta Utara cerah, Jakarta Pusat juga cerah. Bogor kemungkinan akan hujan sedang, Depok juga akan hujan sedang, Bekasi juga akan cerah, Tangerang akan hujan sedang, Kepulauan Seribu juga cerah. Jadi untuk teman-teman sabang saya Jakau Syiar, nggak ada salahnya mulai dari sekarang sudah siapin yang namanya jas hujan ataupun payung. Oke, okay. Karena kan kita nggak tahu nih tiba-tiba hujan turun. Tapi kalau di daerah Bang Jerry ya, nih mana sabang saya Jakau Syiar, tepatnya di Tugu Macan sana andikit, Kampung Pasir Angin atau Nanggerang, itu di sana tuh udah sering hujan banget ya. Walaupun ada sebagian daerah sana nih mana sabang saya Jakau Syiar, tepatnya mungkin yang ada di kawasan Jalan Sasak ya, itu ada juga yang kekeringan nih mana sabang saya Jakau Syiar. Mungkin airnya belum mengalir banget dan dia tuh di sana tuh masih membutuhkan bantuan dari pemadam kebakaran untuk mengisi air. Nah, kita doakan aja nih mari sabang saya Jakau Syiar semuanya baik-baik aja, tidak ada yang kekeringan lagi. Oke, semuanya pokoknya lancar jaya. Yang mau absen pokoknya Bang Jerry tungguin di 0895 2154 atau di 5363333. Kita bergoyang dulu ya, keong racun Ajeng Febria, digoyang pagi. Mata

Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan.

0: saya lagi main nih,
1: lagi main
0: sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
0: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh. Sakit dong, Bu.
0: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
0: Di ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
0: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung di itu ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
0: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
0: jadi,
1: ya.
0: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
0: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba Tesmanya?
0: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
0: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
0: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
0: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung. Ya,
0: terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

100% dang Indonesia. 40 menit meluncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Yang pastinya di balik kalau bukan Ligo. Yang apa gisa? Yang mau absen boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Dan juga bisa di Facebooknya di Cakti Budi Bakti ya. Nanti akan Bang Jerry bacakan yang manis abang saya Jakal Siar. Yang pasti Bang Jerry absen-absenin. Apalagi untuk yang manis abang saya Jakal Siar nih, yang mau langsung telepon kasih tahu situasi jalan di dekatnya yang manis abang saya Jakal Siar, atau mungkin ada kejadian apa. Dan juga mungkin juga yang manis abang saya Jakal Siar ada pohon yang tumbang atau ada kabel-kabel yang melintang ya, dan jalan-jalanan yang bolong atau berlubang atau mungkin bergelombang ya. Boleh banget informasinya, karena informasi sedikit apapun yang Neng Manis Abang Saya Jakal Siar berikan ini bisa membantu untuk Neng Manis Abang Saya Jakal Siar di luar sana lebih mengetahui lagi. Sekarang waktunya nih manis abang saya Jakal Siar, Bang Jerry mau informasi seputar lalu lintas ya, yang udah dirangkum sama Teh Syakib dan juga Lulu ya, sebagai produser untuk pagi hari ini. Di Jakarta Utara, di Jalan Pegangsaan 2 menuju ke arah Kelapa Gading, ini ramai lancar. Jalan Lagoa menuju ke arah Tanjung Priok juga ramai lancar. Jalan Kapuk Kamal ya, ini menuju ke Kamal nih padat merayap. Yang ada di Jakarta Pusat, di Jalan Keramat Raya menuju ke arah Senen padat ya, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim menuju ke arah Tanah Abang juga ramai lancar. Jalan Gunung Sahari menuju ke arah Pasar Baru juga ramai lancar. Jakarta Timur, ada di Jalan Pahlawan Revolusi menuju ke arah Pondok Bambu, ini padat. Jalan Condet menuju ke arah Cililitan ramai lancar. Jalan Penggilingan menuju ke arah Cangkung juga ramai lancar. Yang di Jakarta Selatan, Jalan Warung Jati menuju ke arah Mampang ini ramai ya, kayaknya padat. Jalan Cipete Raya menuju ke arah Fatmawati juga ramai. Lalu juga di Jalan TB Simatupang menuju ke arah Cilandak ramai lancar. Jakarta Barat, ada di Jalan Kamar Raya menuju ke arah Cengkareng ramai lancar. Jalan Pesanggerahan menuju ke arah Meruya juga ramai. Jalan Duri Kosambi menuju ke arah Rawa Buaya ini juga padat merayap. Jalan Raya Mustika Jaya menuju ke arah Bekasi Timur ini ramai. Jalan Kalimalang menuju ke arah Kranji juga ramai lancar. Jalan Pekayon Raya menuju ke Asi juga ramai lancar. Di Depok, ada di Jalan Raya Cipayung menuju ke arah Margonda ini sudah mulai ramai ya. Dan Jalan Tole Iskandar menuju ke arah Sukma Jaya ramai lancar. Jalan Raya Kukusan menuju ke arah Beji juga ramai lancar. Jalan Raya Dermaga menuju ke arah Bubulak ya, padat merayap. Jalan Surya Kencana menuju ke arah Barenang Siang ramai lancar. Jalan Raya Ciawi menuju ke arah Tajur juga ramai lancar. Di Tangerang, ada di Jalan Hos Cokroaminoto menuju ke arah Celeduk ramai. Lalu Jalan Haji Hasyim Asyari menuju ke arah Cipondo juga ramai lancar. Jalan Merdeka menuju ke arah Cikokor ramai lancar. Dan itulah tadi nih manis abang saya Jakal Siar yang bisa Bang Jerry berikan ya, sampaikan. Itu dari produsernya gue yang pagi hari ini. Terima kasih Teh Syakib dan juga Lulu. Bang Jerry mau cek dulu ah yang udah absen di sini nih manis abang saya Jakal Siar. Coba Bang Jerry menuju ke WhatsApp, ini ada Bang Kaminkan. Hai Bang Kaminkan, apa kabar? Beserta juga istrinya ada Heni Vicky ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang Jerry hadir nih di Salah Panjang Tangerang bersama Heni Vika, selalu monitor Lali Yulisa Bebe. Absen aja ya Bang Jerry. Maaci, sama-sama. Lalu juga ada Mama Aldin Celviro ya, yang selalu setia dengerin Bang Jerry siaran. Selamat pagi Mama, apa kabar? Bang Jerry, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, aku hadir ikutan absen dong. Alhamdulillah, selamat bertugas ya Bang Jerry. Sama-sama, terima kasih Mama. Lanjut, ada juga goyang pagi ya. Apa kabar Bang Jerry? Siap, orang Ciomas nih hadir. Oke, orang Ciomas ya. Siapa nih namanya? Coba Megan GSP. Oke, siap Megan. Lalu juga ada Bang Mung Irama yang punya daerah Jakarta Selatan, a.k.a. Ampera. Selamat pagi Bang Jerry, monitor CBB. Iya, selamat bertugas untuk Bang Jerry. Saya selalu sama-sama ya. Bang Jerry masukin grup lagi dong CBB yang dulu kehapus. Siap, nanti Bang Jerry masukin ya.
Jadi untuk Leman Sabang Sayang Sejangkau Siar yang mau gabung di grupnya Goyang Fans Radio CBB ya, ini adalah grup para pendengar-pendengar Radio CBB ya, ini yang aktif sekali. Dan kalau Leman Sabang Sayang Sejangkau Siar mungkin mau silaturahmi ya, biar banyak saudara, boleh banget gabung di situ. WhatsApp aja di 0895 2010 54, bilang Bang Jerry atau siapa yang siaran mau dong dimasukin ke grup, boleh. Ntar Bang Jerry masukin ya. Selamat pagi Ani Beka, apa kabar yang punya Ciater? Hai Ciater BSD ya, hadir Bang Jerry, siap. Sambil minum obat nih, udah 4 hari lagi kurang sehat. Eh Abang, cepat sembuh ya untuk Abang ya. Maci Abang. Selamat pagi.

Jambi di Bogor. Hadir ah absen aja, sukses lancar rezekinya, amin. Lasmini yang punya Matraman dalam 2 hadir juga. Ada juga Murna, selamat pagi Murna. Dan juga selamat pagi Bang Degi, Bang Jerry, selamat bertugas. Dari Bang Syuknat ya di Ciputat Gang Panser. Oke. Lalu Bang Jerry mau cek-cek double check ada siapa lagi? Asnawati selamat pagi. Bang Jerry, aku ikutan absen nih. Swadaya Ciledug hadir. Siap. Orang Ciledug digoyang. Coba Bang Jerry cek-cek dulu yang ada di Goyang Fans Radio CBB. Ada Nurma di Budurenan, apa kabar ya? Bang Mung, ini udah di add nih Bang Mung ya. Silakan Bang Mung, boleh absen ya di Goyang Fans Radio CBB, udah masuk nih. Lalu juga ada Hikmah Latas, Nurma Budurenan, selamat pagi. Bang Jerry absen, iya. Bang Ali Sopan juga, apa kabar? Selamat pagi. Wiji Lestari, Mama Kajol, Nur Hayati ya. Nur Hasana, Bang Sarka. Lalu juga ada Bang Toyo, Mama Kembar, Bang Darli beserta istrinya. Dan juga Babandua beserta istrinya. Oke, kita goyang lagi aja nih manusia Bang Seja Kausiar. Dengan lagu klasik ya, Kehancuran Cinta. Tapi kali ini versi diskonya. Biar nih manusia Bang Seja Kausiar bisa bergoyang. Dan juga nanti akan disusul sama Lesti dengan Judika. Bukan

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online, gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya, ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu, ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

depan. Yang mana sabang saya Jakal Siar masih digoyang apa Giza. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin yang pastinya. Nemenin yang mana sabang saya Jakal Siar dimanapun berada. Yang mau ikutan gabung boleh banget ya di 0895-2154 atau di 5363-3333. Informasi pertama datang dari Kompas.com ya, di mana sabang saya Jakal Siar. Ada pohon pelamboyan setinggi sekitar 40 meter tumbang di kawasan perumahan Villa Duta Bogor Timur, Kota Bogor. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko, mengatakan pohon tumbang karena kondisinya sudah rapuh. Pohon tersebut menimpa sejumlah pohon lain, kabel listrik, serta dua sepeda motor. Empat orang menjadi korban dalam kejadian itu, ya. Dua korban mengalami luka pada lengan dan kepala sehingga mendapatkan penanganan di rumah sakit. Satu korban lainnya mengalami luka pada bahu, sementara korban keempat mengalami memar. Nah, nih mana sabang saya Jakal Siar nih. Kalau misalnya ngelihat pohon yang menurut nih mana sabang saya Jakal Siar, wah ini kayak pohonnya udah mau tumbang ya, jadi harap berhati-hati. Jadi jangan dideketin dulu ya nih mana sabang saya Jakal Siar. Atau mungkin jangan berjualan di situ nih. Lebih baik menghindari aja ya nih mana sabang saya Jakal Siar, supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Lalu berikutnya nih mana sabang saya yang sejangkau siar ya. Berita yang berikutnya, Bang Jiri akan memberikan informasi untuk nih manis abang sayang dimanapun berada. Yaitu ini ada maling terciduk di mana sabang saya Jakal Siar, aka ketangkap ya. Aksi pencurian motor terjadi di Kelurahan Kedung Badak RT 003 RW 02 Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor. Seorang pria nekat mencuri motor yang tengah terparkir di depan rumah di wilayah tersebut. Aksi itu diketahui keluarga korban yang mendengar suara mesin motor saat dinyalakan. Pelaku kemudian dikejar oleh keluarga korban dan akhirnya berhasil ditendang saat melintas di depan kerumunan warga. Akhirnya maling tersebut ketangkap dan jadi bulan-bulanan masa. Ini mana sebang saya Jakal Siar. Hey, makanya jangan maling ya. Nah, kalau maling ketangkep gimana itu ya kan? Kan jadi gak enak ya. Jadi bonyok deh mukanya ya kan. Dan yang mana tebang saya Jakal Siar, pokoknya yang mau ikutan gabung boleh banget. Masih Bang Jerry tungguin di 0895-2154 atau di 0215-363-333. Karena nanti setelah Bang Jerry bacakan informasi nih mana sebang saya Jakal Siar ya, akan masuk di hari bahagia. Nah, berikutnya juga yang lumayan viral nih mana sebang saya yang si Jakal Siar. Ini kejadiannya di Jakarta, tempatnya di Jakarta Selatan ya. Di salah satu restoran atau kafe, ini ada moge ya, motor-motor gede nih mana sebang saya Jakal Siar ya. Dia ini parkir ya, parkir sekitar beberapa motor. Nah, tiba-tiba datanglah seorang tukang parkir pas dia udah mau selesai mau pulang ya. Tiba-tiba nih mana sebang saya Jakal Siar, dia ditagih parkir dengan harga 3 motor itu kenanya Rp150.000. Wow. Motor. Padahal ya kalau menurut Bang Jerry nih mana sebang saya Jakal Siar, dari video yang terlintas itu parkirnya itu juga masuknya dari trotoar tuh ya. Itu juga sebenarnya enggak boleh ya. Nah, udah gitu nih mana sebang saya Jakal Siar ya, pengendara motor tersebut enggak mau lah. Enak aja nembak Rp150.000. Rp50.000 mau enggak? Mau akhirnya. Tapi dari kejadian tersebut nih mana sabang saya Jakal Siar ya, pemilik resto ini memohon maaf ya, sudah minta maaf kepada kepada motor-motor tersebut ya yang dimintain parkir sebesar itu ya. Dan kabarnya nih ya, tukang parkir ataupun security ya, oknum security yang menjadi tukang parkir juga ini sudah dikeluarkan gitu. Tapi nih mana sabang saya Jakal Siar nih, untuk nih mana sabang saya Jakal Siar yang punya usaha ya, usahanya di pinggir jalan, kalau misalnya nih ya ini mengganggu trotoar atau pengguna jalan ya, alangkah baiknya coba deh bikin tempat lagi ya kan. Karena nih mana sabang saya Jakal Siar, kalau menurut Bang Jerry ya agak-agak kurang berkah tahu kalau misalnya kita memakai lahan yang bukan milik kita. Kalau misalnya nih mana sabang saya Jakal Siar bilang gini, Bang Jerry ya kan, itu kan depan banget toko kita ya, mau nggak mau kita harus pakai. Nah, gimana caranya supaya kamu bisa mempunyai tempat parkir? Mungkin ya, coba cari lahan yang bisa buat tempat parkirnya. Di sini ya, tempat parkirnya, ntar mainnya ke toko kita. Jangan menggunakan, gitu. Karena menurut Bang Jerry memang
Coba deh, Neman Sabang Saya Jakal Share mungkin bisa berpikir ya, atau mungkin dia juga buat Bang Jerry juga. Kenapa sih ya kan kita jualan tapi uangnya habis mulu gitu kan? Atau mungkin kita bekerja ya kan duitnya habis mulu. Nah itu mungkin salah satunya nih Manusia Bangsa Eja Kalsiar. Karena kan kita nggak tahu ya nih Manusia Bangsa Eja Kalsiar. Misalkan nih kalian seorang pedagang ya kan, tapi tiba-tiba pedagangannya itu depannya itu trotoar dan kalian menggunakan banget kan. Mungkin Neng Manusia Bangsa Eja Kalsiar banyak lihat ya toko-toko yang menggunakan ya. Bang Jerry tidak menyalahkan atau menyudutkan, tapi ini untuk kita introspeksi aja ya kan. Nah kok habis mulu duitnya, dagang doang ini nggak ada hasilnya. Nah itu balik lagi ya, kalau menurutnya dari kacamatanya agamanya Bang Jerry ya, ya kalau kita menyudutkan lagi dari religi ya atau agama, mungkin bukan agamanya Bang Jerry aja, agama lain juga. Kalau kita menggunakan barang yang bukan milik kita ya kan, kita nggak pernah tahu kan, siapa tahu nih pejalan kaki yang menggunakan ini kan harusnya jalanan gue ya kan, tapi dipakai, gue sumpahin loh, nggak berkah, nggak laku kan, ketahu juga ya kan. Ya namanya orang nih, Manusia Bang Saya Jago Siar ya, ini bukannya Bang Jerry julid, bukan ya, tapi Bang Jerry cuman ingin nih Manusia Bang Saya Jago Siar dalam bekerja ya kan ataupun berusaha ya kan, semua itu kan pengennya mendapatkan hasil yang berlimpah atau keberkahan gitu loh. Karena kalau nih Manusia Bang Saya Jago Siar, kalau dari agamanya Bang Jerry, kalau kita ngomongin keberkahan ya, kalau kita dapat berkahnya itu semuanya akan tercukupi, betul nggak? Betul. Sama halnya juga kerja nih Manusia Bangsa Eja Kalsiar. Mungkin ya di sebuah pekerjaan, misalkan nih ya kan, ini Bang Jerry tiba-tiba ngomongin produser Bang Jerry ke bosnya, bos itu tuh sakit tuh nggak kerja, kerjanya cuma tidur gitu misalkan. Kok sakit melotot sih langsung gitu, sabar dong sakit. Ini kan misalkan, ini Bang Jerry nggak pernah julik, Bang Jerry nggak pernah ngomongin kok sama Mas Rama ya kan, tapi on air. Nggak, ini bercanda. Jadi mungkin ya dari omongan-omongan itu nih Manusia Bangsa Eja Kalsiar yang membuat kita kerjanya pun jadi tidak nyaman juga ya kan. Mendingan kita kalau bekerja ya sesuai aja sama pekerjaan kita. Kalau misalnya memang kita bisa bantu nggak ada salahnya, karena membantu itu lebih baik nih Manusia Bangsa Eja Kalsiar ya. Tapi yang dibantu juga harus sadar ya, jangan kayak sakit nggak pernah sadar. Nggak, ini bercanda lagi. Gitu nih Manusia Bangsa Eja Kalsiar. Karena dalam kita bekerja ya atau mendapatkan sesuatu, itu harus juga mendapatkan yang namanya keberkahan. Nah, kalau kita sudah mendapatkan semua keberkahan, apapun nih yang kita akan impikan, yasyalah, itu akan tercapai. Sama juga kalau dalam hal berumah tangga. Kalau dalam rumah tangga, kita saling mendoakan sesama suami istri, ya kan? Ini nggak ada salahnya nih, ya. Ini kan kalau di rumah sekarang, istri-istrinya mungkin pada di rumah, atau mungkin yang istrinya juga kerja, ya kan? Nah, coba deh, kalau di agamanya Bang Jerry, ada yang namanya, kalau jam-jam segini nih, sampai sebelum juhur, itu ada yang namanya sholat duha. Coba lakukan yang namanya sholat duha nih Manusia Bangsa Eja Kalsiar. Sunnah duha. Mungkin bisa boleh 2 rakaat boleh ya kan, 4 rakaat boleh ya kan, 6 rakaat boleh, 8 rakaat itu lebih istimewa banget. Nah minta deh sama Tuhan ya kan, berdoa ya kan, memohon sama Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah ya. Kalau Bang Jerry kan karena agama Islam jadi namanya Allah ya Tuhan ya. Ya Allah, banyakkan rezeki hambamu ini ya, yang jauh dekatkanlah, yang susah mudahkanlah, apabila masih di bawah naikkanlah, apabila masih di atas turunkanlah, gitu. Semuanya Bang Jerry kadang mendoakan juga teman-temannya Bang Jerry ya kan, banyakkan rezeki diriku, istriku, anakku, kakakku, adik.

0: ketua panitia.
1: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
2: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
1: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
2: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
1: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
3: Hari Bahagia.

0: Kota Sorpresen dan di Indonesia. Saatnya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung boleh banget di 0895-2154 atau di 536-3333. Yuk nih manusia bangsa yang sejangkau siar yang mau telepon di hari bahagia, nanti bakalan dapat lagu dari Bang Jerry pastinya nih manusia bangsa yang jangkau siar. Yang mau ikutan boleh banget ya di 0215363333. Sakip, hari bahagia ada gak hari ini? Coba ngomong, deket mic, deketin micnya. Sakip, hari bahagianya apa? Jangan tidur mulu, ini tidur mulu nih manusia bangsa yang jangkau siar. Ini habis ngorok tuh, ilernya tuh hapus. Ada hari bahagia? Siapa yang berbahagia?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada, jangan ngomong. Tidak ada, ngambil mic. Tinggal ngomongnya tidak
1: bahagia,
0: ada.
1: Bahagia, ada-ada.
0: Apa?
1: Bulan depan saya selesai makan.
0: Bulan depan, masih lama ya. Bang Jerry panjang, pokoknya untuk Sakip ya. Kalau enggak ditanya. Ada enggak serius-serius? Ada apa enggak?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada, yaudah. Enggak ada, tapi ngambil mic. Bang Jerry kirain dia ada loh. Karena tadi ya lu ya. Karena dia ngambil mic sama inian. Sama headphone, kirain Bang Jerry ada.

0: ada nggak? Nggak ada juga. Lulu mah dada-dada mulu. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat pagi.
1: Pagi. Yang pagi, pagi,
0: sir. Asir, Neng Asnawati lagi di mana ini, sayangku?
1: Ini ngucapin selamat ulang tahun.
0: Siapa yang ulang tahun?
1: Buat adik ipar.
0: Iya, boleh. Silakan ucapkan siapa nama adik iparnya.
1: Neneng, namanya Neneng.
0: Neneng, hai Neneng. Apa kabar Neneng? Sehat Neneng? Berapa tahun umurnya?
1: Gak banyak.
0: Berapa?
1: Oh,
0: yang
1: banyak aja.
0: Iya, berapa?
1: Udah
0: 50-an. Oke, okay. Ucapannya apa? Nyamuk.
1: Banyak nyamuk.
0: Nyamuk
1: kanan kepalanya hitam.
0: Sakit dong. Sakit nyamuknya kepalanya hitam tuh sakit. Kenal enggak Mas Sakit?
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Terus apa lagi ya?
0: Ya terserah, maunya apa? Lah masa Bang Jerry ditein. Apa dong?
1: Bang, sehat, sehat, sehat walafiat.
0: Amin. Apa? Apa lagi?
1: Begitu udah Bang Jerry.
0: Ya gitunya tuh gimana? Lagunya apa lagunya? Bang Jerry siapin.
1: Lagunya selamat ulang tahun.
0: Dari ini yang dari mana nih?
1: Yang dari siapa kayak yang
0: Atau mau 17 tahun? Dari Elvi, Umi Elvi.
1: Enggak apa-apa.
0: Ya udah selamat ulang tahun aja ya. Tetap. Ya, langsung dirubah. Iya. Ada lagi enggak? Enggak ada. Nih tuh, langsung Bang Jerry puterin, kita sambil ngomong, ya kan. Dia usahanya apa emang, adenya?
1: Di rumah aja.
0: Di rumah ngapain? Oh gitu, guru ngaji itu dia? Guru ngaji dia? Terus kenapa dia? Nggak ada nasi kuningnya apa? Iya, besok Bang Jerry siaran sih masih di sini. Ada. Iya, besok pas banget nih lagi pada mau rapat bulanan CBB. Ada deh sekitar 50 orang kalau misalnya siapin mah. Gimana? Aman? Iya, di mana? Sakit bilang katanya mau lari tuh. Di mana alamatnya kasih tahu aja Bang Jerry. WA ke sini ya, WA ke CBB. Tadi datangin sama Sakit buat makan pas ini ya, rapat meeting ya, boleh juga tuh, ya kan? Iya, gak usah banyak-banyak, gak usah 50, 75 aja cukup. Lo banyak. Ya udah, dadah bye-bye sayang. Iya, tuh lagunya Waalaikumsalam. Lagunya masih Bang Jerry puter tuh ya. Selamat ulang tahun dari Evita Mala ya. Katanya untuk adenya Asnawati yang adenya kan bener kan tadi? Adenya kan tadi? Bener gak? Adik ipar, adiknya tapi benar. Silakan yang mana sebang saya Jang Kosir yang mau ikutan gabung di 0895 2054. Kita dengerin dulu yuk Evita Mala selamat ulang tahun.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Selamat ulang tahun ada Bang Jerry puterin ya. Ini masih di hari bahagia loh, nih mana sama saya Jack Kausar, boleh banget yang mau ikutan gabung ya. Di 0895-2154 atau di 536-3333 nih mana sama saya Jack Kausar. Hari bahagia di yang mempunyai hari bahagia selain Asnawati. Ini langkah yang keberapa sih, 29 ya. 29 di bulan September, besok 30. Terakhir tanggal 30. Dan yang mana sebang saya Jakausia, kalau besok mau datang main-main ke si BB boleh, karena kita besok ada meeting bulanan. Jadi pada kumpul nih penyiar-penyiar SBB nih mana sebang saya Jakausia ya. Mungkin yang mau kenalan juga sama Syakib nih. Syakib ya, mukanya bercahaya sekali. Karena di lehernya itu ada inian, apa senter, dua, nyorot ke arah mukanya. Jadi makanya mukanya bercahaya nih, sejak kau siap. Ngebayangin orang lehernya pakai senter, itu gimana ya Syakib? Syakib Bang Jerry mau tanya deh sama Syakib. Syakib kalau misalnya ulang tahun itu selalu dirayain? Pakai mic?
1: Enggak.
0: Enggak dirayain? Enggak. Belum pernah sekalipun dirayain?
1: Kalau kecil iya.
0: Itu maksud Bang Jerry. Bang Jerry nanyanya dari kecil, pernah dirayain enggak?
1: Terakhir dirayain umur 20.
0: Umur 20 dirayain? Sekarang umur berapa?
1: 23.
0: Oh, sekarang udah 23 Syakib? Hah? Oh iya, anak udah 2 sih ya. Lupa
1: Bang. Bohong itu, Bang.
0: Bohong. 2 kan ya. Oh, tapi kalau Bang Jerry mau tanya sama Syakib. Syakib tuh apa namanya? Cita-citanya itu ya, nikah itu umur berapa?
1: Umur
0: apa ngikutin jalan aja gitu. Tapi pasti udah bayangan dong. Kalau dulu ya Bang Jerry nih pengen banget nikah tuh umur 25. Tapi ternyata sebelum 25 pacarnya Bang Jerry ngajak nikah, akhirnya enggak jadi ya kan. Akhirnya udah pacaran aja sama yang lain gitu. Nah, akhirnya tercapai juga nikahnya umur 27. Kalau Sahib
1: targetnya saya
0: apa 42? Lama sakit.
1: Jauh-jauh 28-27 paling 27-28 udah mateng.
0: Ya karena 27-28 tuh udah mateng banget gitu. Mateng pun ya kan. Tapi kalau sakit sendiri nih ya kan, pengennya nih ya kan, namanya juga impian ya. Pengennya nih dapetin pasangan tuh yang di bawah sakit atau di atas sakit. Kira-kira berapa tahun? Apa yang 50? Wih bisa banget sakit mah nyari harta ini. Ketahuan banget nih, ya kan?
1: Ya, paling di bawah, kalau nggak seumuran.
0: Iya, di bawahnya berapa tahun? Kalau seumuran sadar lah ya. Jadi pertanyaannya bukan seumuran. Di atas ya, apa di bawahnya? Syakib harus paham ya.
1: Di bawah.
0: Sampai Bang Jerry esmosi nih.
1: Di bawah, Syakib.
0: Berapa tahun? Dekat mic apa?
1: 2-3-4 tahun.
0: 2-3-4 tahun. 2-3-4 tahun?
1: Iya.
0: 2-3 tahun, berarti? Mudah dong. Wajarnya
1: udah.
0: Iya berarti kalau misalnya sakit 27 23 berarti baru 4 tahun dong pacarnya.
1: Iya kan nyari yang baru lulus.
0: Iya 4 tahun berarti. 4 tahun.
1: Iya 4 tahun.
0: Kan kacaknya bilang katanya 23 tahun. 23 23 tahun kan.
1: Iya.
0: Maksudnya di bawah itu kan. Berarti iya. 27 dikurang 23 4 tahun berarti. Berarti pacaran sakit pacaran 4 tahun dong.
1: Enggak dong.
0: Enggak, maksudnya sekitar umur 23.
1: Iya.
0: Oke, standar lah. Itu umur-umur yang standar. Oke, Syakib, makasih. Jadi nih mana sabang saya Jakau Ustaz, ada lagi enggak yang mau telepon nih? Kalau enggak ada yang mau. Kalau lu. Lu impian nikah tuh umur berapa?
2: Aku ini sih sekitar 26.
0: Sekarang umur berapa?
2: 21.
0: Oke, 21. Kalau sama Syakib bedanya sekarang berarti 2 tahun. Enggak, berarti Syakib enggak nyari lulu. Karena dia nyarinya yang di bawah 4 tahun kan. Enggak, lulu enggak masuk. Oh gitu, 26. Kenapa alasan lulu tuh pengen nikahnya tuh di umur 26?
2: Enggak tahu ya, tapi 5 tahun lagi ya. Iya, tapi ini kepikiran aja sih umur 26 tahun insya Allah sih udah nikah.
0: Iya, kenapa?
2: Enggak ada alasan sih dari ngambil.
0: Gak alasan ya. Tapi tiba-tiba kalau misalnya di bawah 26 ya lulu kan cewek dilamar gitu, itu gimana, mau nggak?
2: Kayaknya enggak.
0: Enggak dulu ya. Jadi ini mana sabang saya Jakal Share yang mau ngelamar lulu. Ini jadi biro jodoh Bang Jerry, berasa banget. Gak apa-apa ya, namanya semua impian yang mana sabang saya Jakal Share. Dulu juga jujur ya Bang Jerry impiannya pengen nikah itu umur 25. Tapi ternyata di umur 23, kalau gak salah 23 pak ya 23an gitu. 23 atau 22 gitu. Tiba-tiba Bang Jerry punya pacar. Nah, dia tuh ngajak nikah, tapi Bang Jerry enggak mau gitu. Akhirnya udahlah putus saja. Tapi nikahannya Bang Jerry datang bawa pacar baru. Hebat ya. Itu sebenarnya bukan pacar bener ya, sewaan ya, karena dapat cepat ya dapat pacarnya ya. Enggak, rezeki aja. Sampai sekarang dah itu, ya kan? Sampai jadi mantannya Bang Jerry, sampai punya anak dua. Dulu pacarannya, kalau pacarannya 6, hampir 6 tahun, 5 tahun lebih. Ya sudah. Sekarang kalau umur pernikahan sekarang, umur pernikahan anak pertama aja 13 tahun. 13 tambah 6. 19 tahun Bang Jerry udah sama dia. Lama juga iya. Abisan pas Bang Jerry cari nih ya, kan cari di buku nikah, kok gak ada expirednya.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

depan ada Atika Basri. Ya, ini bukan Basri yang ini bukan ibunya Basri yang ada di CBB ya. Mas Basri. Nih, Mas Abang Sayajak kalau siar jam 9 sampai jam 10 nanti kita akan terhubung dulu sama talkshow kesehatan dari Air Bambu Habibur Rahman. Jadi kalau nih Mas Abang Sayajak kalau siar mau beli Air Bambu Habibur Rahman ataupun Tesma, langsung aja meluncur ke Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya,
1: per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang,
2: Bu?
1: Sekarang enggak, enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Nih manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
6: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Nih manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.

0: 100% Dangdut Indonesia.
1: 105,4 FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Neng Manis Abang saya sejengkal sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini adalah hari kesehatan Indonesia. Karena apa? Karena kita akan membicarakan tentang kesehatan bersama seorang atau seseorang yang udah biasa hadir menemani Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar untuk berbagi cerita tentang kesehatan. Saya Maya Hapsi tentu saja akan menemani hingga selesai. Langsung aja kita sapa, ada siapa di sebelah saya? Assalamualaikum, Kang.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, yang ditunggu-tunggu udah hadir nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar untuk memberikan informasi tentang kesehatan. Bukan begitu, Kang Adang?
2: Ya, tentunya ya. Bahwa alhamdulillah ya hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat umur, karena ternyata nikmat sehat, nikmat umur itu adalah rezeki yang paling tinggi. Ya itu Ibnu Katsir menyampaikan. Kalau harta yang uang 300 triliun ya, mau mobil mewah, Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, jet pribadi, helikopter, itu adna darajatu rizki. Itu juga rizki, cuman rizki yang paling rendah. Kita bersyukur kan sekarang rizki yang paling tinggi itu adalah apa tadi?
1: Kesehatan
2: ya, dan usia. Makanya saya nanya dulu nih sama Mbak Maya. Mbak Maya mau kasih uang saya 300 triliun?
1: Tapi?
2: Hah? Tapi besok sakit dan langsung meninggal.
1: Ah, enggak.
2: Enggak jadi ya. Atau mau pilih gini. 300 triliun enggak jadi, tapi besoknya sehat dan masih hidup.
1: Gimana kalau 1 triliun aja?
2: Ya, itu mah bukan pilihan. Betul enggak?
1: Maaf nih, Manis Abang saya jadi
2: ngakak. Pasti bakal pilih yang
1: sehat lah, dan karena kalau sehat kita bisa bekerja.
2: Betul. Artinya apa? Kita harus fokus kepada karunia yang Allah berikan kepada kita yang sangat tinggi, yaitu sehat dan umur. Maka bersyukurlah ya, jangan fokus ke uang dan yang lain-lain. Terutama kita fokus, alhamdulillah ya Allah hari ini sehat. Kalau hari ini sakit, ya Allah berarti hari ini kita berusaha, berikhtiar dan berdoa. Ya yeah. Minum air bambu Habibur Rahman insya Allah. Nah tentunya juga hari ini saya sampaikan doa yang terbaik dan doa yang tertulus buat semuanya ya. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawaddah warahmah. Amin Allah ya rabbal alamin. Juga yang saat ini masih punya hutang ya. Hutangnya kecil atau hutangnya banyak sekali. Bumanya yang kecil atau yang banyak?
1: Alhamdulillah belum ada nih, enggak ada yang mau hutangin nah, juga sih.
2: Pokoknya siapapun aja ya yang punya hutang, semoga Allah kasih rezeki yang berlimpah penuh berkah. Amin. Semoga cepat lunas semua hutang-hutangnya.
1: Amin.
2: Allah ya rabbal alamin.
1: Jauh-jauh nah, dari Bandung Kang Adang nih mendoakan kita.
2: Betul. Nah, yang aminnya paling kenceng itu yang paling duluan lunasnya ya.
1: Amin.
2: Nah, ini kayaknya hutangnya agak gede.
1: Mau ambil rumah boleh enggak sih ya Allah?
2: Nah, karena apa? Karena banyak orang yang mau masuk surga enggak jadi karena dia punya hutang kan?
1: Serius?
2: Iya, makanya tertahan. Makanya ya, Rasulullah tidak mau nyolat. Latin, ada yang nanggung nggak hutang ini? Ya. Nah, kalau ada yang nanggung ya boleh lah gitu ya disolatin.
1: Pantesan nah, suka ditanya tuh kalau lagi mau disolatin ada hutang.
2: Iya. Makanya kita berdoa ya semoga jangan sampai kita tikerlep tina hutang ya. Tikerlep itu apa ya? Terkejebur dan nggak bisa bayar. Boleh kita punya hutang tapi yang penting lancar bayarannya. Lebih baik banyak tabungan atau banyak investasi dari banyak hutang ya. Dan lebih sering berbagi itu yang paling bagus ya. Sedekah. Karena betul. Dan juga yang saat ini belum ketemu jodoh ya, baik jodoh pasangan, jodoh pekerjaan atau jodoh bisnis, jodoh produk, jodoh apapun, semoga Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik ya. Amin ya. Termasuk juga yang belum ketemu jodoh kesembuhan ya. Apakah Kang Adang saya itu sudah lama nih penyakitnya kolesterol tinggi, darah tinggi, sesak napas, migrain, vertigo, batu ginjal, batu empedu, pokoknya segala macam kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah semoga Allah pertemukan di jodoh yang terbaik.
1: Amin.
2: Dan mudah-mudahan air bambu Habibur Rahman ini Allah jodohkan ya.
1: Amin,
2: buat kita
1: ya Allah,
2: semua gitu ya, ya dengan cara alamiah, karena kan air bambu dari alam.
1: Tuh.
2: Alam itu adalah back to nature for medicine, WHO tahun 95, bahwa alam itu tidak ada efek samping, meningkatkan daya tahan tubuh dan menuju penyembuhan permanen.
1: Ya.
2: Kemudian juga ilmiah, alhamdulillah sudah diuji lab, sudah terdaftar dinas kesehatan di bawah BPOM. Air bambu juga sudah halal MUI yang terbaru gitu ya.
1: Oh iya.
2: Terbaru kan ini Bapak Haikal kan. Sudah ada ya. Alhamdulillah juga air bambu ini pengobatan yang ilahi. Iya, jadi siapapun yang minum boleh ya, tidak ada unsur syirik, khurafat, tahayul, bid'ah, tidak ada ya. Makanya insya Allah kita pengen sehat dan juga selamat akidahnya, jangan sampai nanti melenceng kan. Nah, lebih baik kalau kita dengan tauhid, insya Allah pahalanya dapat, surganya dapat, dan mudah-mudahan sembuhnya dapat ya, amin Allah ya rabbal alamin. Makanya saya di dalam box air bambu itu ada doa-doa Rasulullah, silahkan dibaca ya, gitu betul. Kan dan juga tujuannya kita ini bukan ingin sehat dan bahagia di dunia saja, tapi juga sehat, bahagia sampai di akhirat kelak.
1: Amin.
2: Masuk surga ya.
1: Ya Allah, sehat dan berkah.
2: Insya Allah. Dan hari ini tentunya kita nanti ada berbagi testimoni ya, seorang anak yang dia sayang sama emaknya ya, nih yang punya emak ya, jangan sampai emak itu dibiarin kesakitan ya. Makanya Rasulullah juga pernah bersabda, celakalah kamu. Kenapa ya Rasul celaka? Ketika kamu punya orang tua ya, kamu biarkan orang tua. Karena orang tua itu, yang sudah tua renta itu adalah pintu surga, pintu surga. Jangan kalian lewatkan. Nah, ketika orang tua kan rata-rata udah kena sakit ya. Ada yang lambung gitu kan. Kemudian sakit yang lain. Sok kasih air bambu asal niatnya bismillah lillah karena Allah ya. Bukan karena oleh ya, tapi karena Allah gitu kan. Dan ketika diminumkan sambil berdoa bismillah dengan penuh kasih sayang gitu kan, Masya Allah dia tersenyum ketika sembuh, ketika penyakitnya hilang gitu ya, dengan izin Allah tersenyum. Itulah surga. Itulah pahala yang terbaik buat anaknya ya. Makanya kita sebagai anak jangan sampai egois ya. Oh, yang penting mah kita sehat, biarinlah orang tua gitu kan. Oh, dapat warisan kan kalau dia meninggal. Nah, itu nauzubillah summa nauzubillah ya. Justru iya, justru ketika masih hidup itu jadikanlah itulah pintu-pintu surga ya. Dan insyaallah air bambu Habibur Rahman, makanya kasih nama Habibur Rahman ya. Habibur Rahman itu Habib cinta ya. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Dan ternyata hasil penelitian Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water, Hikmah Air dalam Olah Jiwa, air itu ternyata bisa merespon kata dan ditempel dengan kata-kata yang terbaik. Di antaranya yang paling disenangi oleh air, ini hasil ilmiah ya, Anda bisa baca bukunya The True Power of Water, Hikmah Air dalam Olah Jiwa. Ternyata air yang paling disenangi itu kata cinta. Nah, Habib itu cinta ya. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Dan yang disenangi oleh air, kata Dr. Masaru Emoto, adalah kata terima kasih. Cuman pakai bahasa Jepang ya, kan orang Jepang. Nah, kalau saya pakai bahasa Arab ya. Arab-Arab. Nah, Habibur Rahman itu kekasih Allah. Saya jadi seperti itu. Jadi harapannya ya, siapapun yang meminumnya mudah-mudahan jadi kekasih-kekasih Allah, yang menyiarkannya, radionya, agen-agennya, siapapun yang terlibat ya dengan air bambu mudah menjadi kekasih Allah. Dan ternyata ulama Ibnu Katsir menyampaikan bahwa rizki yang paling tamamu rizki, itu rizki yang paling sempurna. Kalau tadi sehat dan umur itu adalah rizki yang paling tinggi, ya. Harta itu adalah rizki yang paling rendah. Ternyata kesempurnaan rizki yang paling, tidak ada yang lebih itu adalah mardotillah, ridho Allah. Nah, Habibur Rahman itu mardotillah. Orang yang sudah jadi kekasih itu insya Allah aroh ridho. Kita pun ridho. Rodiyatam mardiyah. Udhuli fi janna, ya yatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki rodiyatam mardiyah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, marilah masuk ke dalam hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo masuk ke dalam surgaku kan. Mudah-mudahannya itu satu harapan, satu doa ya. Siapapun. Tapi air bambu juga bisa diminum oleh siapapun ya. Yang muslim, non-muslim ya. Termasuk juga binatang yang lagi sakit gitu ya, dikasih air bambu boleh. Iya kan, sama hewan juga makhluk hidup ya. Muyung misalkan burungnya lagi sakit, gak mau bersuara, gak mau bernyanyi, kasih aja air bambu minumnya. Itu banyak sekali kejadian ya. Kang Adang waktu itu dia punya burung, burungnya mahal banget. Dia udah gak mau terbang, muyung, tau muyung, diem aja gak mau terbang. Oh, ini sakitnya udah lumayan agak keras nih. Nah, sama pemiliknya, ini nazarnya, kalau burung ini hidup ya Allah nanti bisa terbang, akan saya lepaskan. Dia kasih air bambu, ditetesin ke mulutnya, subhanallah dengan izin Allah sembuh dan dia terbangkan. Masya Allah. Jadi itulah hablum minallah, hablum minannas, rahmatan lil alamin. Jadi sekali lagi nih, air bambu Habibur Rahman ini satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini bukan kebetulan, tapi ini sudah takdir Allah ya. Sebelum kita lahir, sebelum kita ada di muka bumi ini, oh nanti ada datang nih, ada air bambu Habibur Rahman ya, ada penyiarnya ya, ada Bunda Maya ya, sama ada bambu gitu kan. Masya Allah, ini akan disebarkan bahwa inilah salah satu kemabesaran Allah. Jadi bukan kehebatan air bambu, tapi kemabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan pemilik sembuh itu siapa? Allah. Air bambu dari siapa? Dari Allah. Yang menyembuhkan siapa? Allah, gitu ya. Makanya ada yang sembuhnya cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Tapi dikatakan lambat itu dibanding dengan dia sebelumnya yang sudah puluhan tahun, ya cepat lah. Kayak kemarin itu ada Pak Suyono itu asma dari sejak SD sampai usia 63. Makan obat asma. Kebayang gak lebih dari 50 tahun konsumsi obat? Bismillah, minum air bambu satu minggu, sehat dan tidak makan lagi obat kimia ya. Alhamdulillah.
3: Dan Kalsiar, itu ya yang bertahun-tahun aja insya Allah bisa dibantu.
2: Insya Allah.
3: Ya.
2: Nah, ini ada salah satu testimoni ya yang baru juga ini belum diputar di sini, yang beliau itu penyakitnya ibunya itu batuknya enggak berhenti. Kemudian lambungnya udah parah. Kalau lambung udah parah kan makan salah, enggak makan salah, enggak enak, udah kesiksa hidup ini ya. Nah, ini subhanallah anaknya yang soleha itu peka gitu ya. Jangan sampai membiarkan ibu kesayangan itu menangis kesakitan, dibiarkan begitu lama gitu kan. Nah, ini kita dengarkan testimoninya. Ya, ini lambung juga batuknya nggak berhenti. Batuknya parah banget. Masya dan hitungan Allah. Detik berhenti.
1: Allah Akbar.
2: Dan nggak keluar lagi, nggak batuk-batuk lagi.
1: Masya Allah.
2: Kita dengarkan ya.
1: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bisa perkenalkan nama ibu, usia, dan alamat lengkap?
5: Saya Neng Yarni, usia 34 tahun, alamat Rawalumbu.
4: RT?
5: RT 6, RW 1.
4: Bekasi ya?
5: Bekasi, Bekasi
4: ya.
5: Timur.
4: Ya, sebelumnya ada yang punya keluhan siapa teh?
5: Emak.
4: Emak siapa namanya?
5: Saya, Mas Sony.
4: Ya, usianya emak?
5: Usianya 60-an.
4: 60-an. Keluhannya apa sebelumnya?
5: Keluhannya dia lambung sama batuk.
4: Iya, rasanya seperti apa lambung?
5: Lambung itu dia udah sesak napas.
4: Bapak
5: udah ke bolak-balik rumah sakit, ya terasa lagi.
4: Nah, setelah minum air bambu gimana lambungnya?
5: Iya, itu adem, kayak gitu, enakan lah.
4: Alhamdulillah ya, enak sembuh ya. Terus ya. Batuknya gimana?
5: Batuknya baru sekali minum, berapa detik langsung udah hilang gitu.
4: Udah berhenti. Hitungan detik ya batuknya. Itu lagi goy-goynya lagi banget-bangetnya kayaknya ya.
5: Iya,
4: dan dari sana enggak batuk-batuk lagi ya?
5: Saya kalau untuk saat ini belum nanya lagi ke Mas.
4: Iya, tapi alhamdulillah ya batuk sama lambung ya.
5: Iya.
4: Ya terima kasih, saya doakan buat emaknya semoga sehat selalu, dimudahkan.

0: itu, orang yang sakit dia berikhtiar itu penggugur dosa.
1: Betul ya, banget.
0: Menjadi pahala berlimpah. Bahkan ada orang dalam hadis itu dia sudah masuk surga dan surganya paling atas. Surga yang paling atas kan Firdaus.
1: Masyaallah.
0: Nah, dia itu pengen balik lagi ke dunia.
1: Ngapain?
0: Katanya dia merasakan nikmat itu karena waktu itu diuji oleh Allah sakit dan dia sabar. Sabar itu ikhtiar. Jadi kalau sabar itu bukan diem-diem baik gitu ya.
1: Oh, iya.
0: Ada lalat lewat, caplok-caplok, kicep-kicep, bukan. Itu bukan sabar. Wodok ya.
1: Itu mah.
0: Itu namanya putus asa ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, Habima pasrah dan gak ada ikhtiar. Ikhtiar itu adalah dia berusaha. Kan tawakal itu dia berdoa dulu, kemudian bismillah, kemudian berikhtiar. Hasilnya serahkan kepada Allah. Makanya Allah itu innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli tawakal. Ahli tawakal itu yang berusaha. Nah, walaupun hasilnya ya serahin sama Allah.
1: Betul.
0: Gitu ya. Sembuh tidak itu hak Allah.
1: Betul.
0: Dan ini alhamdulillah testimoni-testimoni itu tidak ada dilebihkan, tidak ada dikurangi. Kita spontan aja langsung alamatnya silakan. Ya ini sebarkan, bukan kehebatan air bambu tapi kemabesan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kan kita diperintah untuk bersyariat ya. Syariat ini air bambu Habibur Rahman, beli satu box subhanallah, ibunya itu lambungnya sembuh gitu kan, sampai sesek katanya si lambungnya itu ya. Bahkan alhamdulillah tadi batuknya enggak berhenti-berhenti udah lama. Dalam hitungan detik enggak berhenti sampai ya enggak bisa tidur lah ya. Minum sebotol, hitungan detik berhenti dan alhamdulillah gak kambuh lagi.
1: Itu artinya air bambu betul-betul diridhoi Allah
0: alhamdulillah, amin. Allah ya rabbal alamin. Makanya insyaallah ya, Neng saya apa?
1: Siapa?
0: Neng-neng dan akang-akang.
1: Neng manis abang sayang.
0: Neng manis abang sayang.
1: Sampai lupa.
0: Neng manis abang sayang. Nah, harus sayang sama emaknya. Harus sayang sama
1: karena ibu itu adalah surga.
0: Betul, iya kan? Kan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu ya. Bukan berarti lihat kakinya ya.
1: Coba aku mau buka.
0: Bukan itu maksudnya ya. Kalau dibuka ya romehun gitu ya. Tapi itulah bahwa kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua dengan cara berbuat baik, itulah surga, pintu yang akan membukakan kita masuk ke dalam surga. Jadi sekali lagi nih buat semua ya, Neng manis, abang sayang ya. Sok niatkanilah karena Allah, kita kasihkan air bambu buat orang tua kita ya, agar mereka bahagia dan itu menjadi pintu-pintu surga buat kita. Dan kita pun yang sehat, jangan mentang-mentang oh saya masih ABG gitu ya, saya sehat nggak ada keluhan, oh makan seenaknya, minum segala diminum gitu kan, olahraga enggak, begadang terus gitu kan. Itu jangan disangka, justru itu menjadi pola hidup yang gak benar dan itu menjadi bom waktu. Air bambu itu menjadi penjagaan, pencegahan supaya tidak terjadi sakit. Nah itulah ikhtiar yang terbaik dan Allah suka kepada orang yang sehat gitu kan. Al mu'minul qawiyyu khairun wa habiyallahu minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat, kuat fisiknya, pesaknya, pasutnya, imannya gitu ya, itu lebih Allah sukai dan itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Lemah itu ya banyak penyakit misalkan ya, terus sekali jalan langsung asup angin gitu karena tidak olahraga gitu kan. Minuman sembarangan. Nah, sekarang ganti minumnya dengan minuman yang oksigen tinggi yaitu air bambu Habibur Rahman.
1: Oh, oksigennya tinggi ya?
0: Tinggi. Kenapa disebut oksigen tinggi? Karena dia tumbuhnya satu di ketinggian hampir 1200 sampai 2000 DPL di atas permukaan laut. Kemudian tanahnya sudah unsur haranya bagus gitu ya. Ia diserap dari bawah naik ke atas. Itu oksigen itu dia dari bawah naik ke atas sehingga dengan sekuat tenaga. Nah inilah oksigen. Ruas yang ke satu diisi, kedua diisi, ketiga diisi, empat diisi, lima diisi, terus sampai ke 20 diisi. Nah itu ketika diminumkan si air bambu itu karena oksigen dia mengikat radikal bebas. Artinya darah kotor tersumbat nggak lancar ya, itu menjadi lancar.
1: Oh ya Allah.
0: Fungsi organ tubuh menjadi lebih baik lagi dan kata dokter Hiromisinya ya, guru besar Fakultas Kedokteran Albert Einstein di Amerika Serikat, bahwa dalam bukunya The Miracle of Enzyme, bahwa tubuh itu memiliki 5000 enzim pangkal. Artinya tentara-tentara tubuh. Ketika itu berikan asupan yang baik, yang positif, terutama air yang berkualitas, itu si tentara-tentara tubuh itu akan bekerja lebih maksimal. Jadi kalau sekarang mah ya tentara-tentara tubuh kata Pak Prabowo itu menteri keamanan misalkan harus kuat ya. Tambah apa pesawat misalkan ya. Lautnya harus kuat, udara harus kuat, darat harus kuat gitu ya, dengan canggih-canggih berbagai macam misalkan alat tempurnya, skill dan sebagainya.

0: maka itu akan makin sehat negara ini. Dan tentunya juga kita, tubuh kita ini akan bekerja lebih baik. Iya. Ini ada penyakit langsung ditahan, tahan-tahan. Mm-hmm. Yang saya rasakan, alhamdulillah saya lebih dari 20 tahun bersama air bambu. Alhamdulillah gak pernah namanya di opname ini tahadus binikmahnya, bersyukur alhamdulillah. Kenapa? Karena ya minum air bambu itu pencegahan, walaupun kita gak sakit. Bahkan waktu itu saya pernah lagi keluar kota, duh gak enak badan. Sama teman tuh udah di ini mah kayaknya masuk angin dikerokin ya. Dikerok memang merah banget, merah itu sampai merah hati gitu ya. Nah, saya enggak, hampir enggak pernah itu pakai dikerokin. Emang sih agak ringan, saya bilang. Besoknya sore mandi biasa, harusnya kan udah dikerokin enggak boleh mandi ya.
1: Oh,
0: saya
1: gitu?
0: Iya, karena kan pori-porinya udah keluar gitu kan, pori-porinya membesar. Saya mandi sore biasa, besoknya sudah mobil-mobilan, motor-motoran udah aktivitas. Itu yang ngerokin saya setelah habis dari luar kota. Besok lusa itu sakit, salah ngorokin saya, ya. Dan selama 2 minggu lebih, dia panas tiris, batuk. Wah. Jadi si penyakit nanti merentep, Pak, kayaknya gitu ya. Saya bilang, ya saya mau sakit jadi nggak jadi gitu ya. Saya minum air bambu, karena memang ya namanya manusia ya. Alhamdulillah, oh berarti dia daya tahan tubuhnya nggak bagus gitu ya. Nah kalau bagus mah insya Allah mau sakit juga nggak lama. Kalaupun mau sakit lebih kuat daya tahan tubuhnya, nggak jadi sakitnya. Jadi sekali lagi nih, air bambu ini insya Allah Allah turunkan ke muka bumi ini untuk kita semua ya, untuk makhluk Allah siapapun ya, rahmatanil alamin. Yang penting kita tidak fokus ke air bambunya, tapi fokus ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berdoa dulu. Wa iza maritu fa wa yasmin, maka dialah Allah yang mau menyembuhkan ketika aku sakit, gitu ya. Dan meminta kesembuhan, sembuh yang paripurna, gitu kan. Kita nggak bisa pakai bahasa Arab. Ah, dibaca juga malas bacanya. Iya, dalam hati. Allah Maha tahu kok, gitu ya. Ya Allah sembuhkan, sehatkan ya Allah. Saya ikhlas, saya ridho ya Allah. Ini istilahnya sakit ini memang dosa saya. Itu kan istighfar. Dosa saya ya Allah, pola hidup saya gak bener, makanan juga gak bener gitu ya, pikiran gak bener, selalu SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kan itu 70% itu kan penyakit itu dari pikiran. Pikiran yang selalu negatif.
1: Betul.
0: Orang sehat, daya tahan tubuhnya kuat karena selalu positif, positif, positif ya. Ketika duit gak punya gitu kan,
1: bisa positif.
0: Bisa positif. Ya Allah, saya gak punya uang 300 triliun ya Allah, tapi saya sehat ya Allah. Coba saya pilih ya, kalau Mbak Maya nih mau tidur di ruangan yang full AC, ada keranjangnya itu ada empuk, kasur busa, kemudian juga kasurnya empuk, kemudian AC, ada TV, ada kulkas ya, tapi pakai selang.
1: Ayah, enggak lah.
0: Nah, mending keneh tidur di kontrakan, gak apa-apa, kecil, samak ya, samak, barolong gitu ya. Itu lebih baik dari buat saya, daripada serba mewah tapi adanya di rumah sakit gitu.
1: Makannya pakai selang.
0: Iya. Makanya kita bersyukur nih yang lagi ngontrak ya, yang belum dibayar-bayar juga, bersyukur. Fokusnya itu, kalau kita bersyukur, kita happy, pikirannya akan jernih, dia akan membuka otak dan tenaganya akan fokus bagaimana mencari solusi sambil berdoa. Berarti harus tangannya jangan pernah berhenti, harus bergerak, harus amal soleh. Matanya harus amal soleh, kaki semuanya jangan kerstres, diam ya, tambah penyakitnya. Kontrakan gak kebayar gitu kan, penyakitnya nambah. Makanya betul, makanya fokus syukur. La in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur kepadaku, berterima kasih selalu kepadaku, la azidannakum, aku akan tambah nikmatku gitu ya. Sok insyaallah sekali lagi nih, air bambu Habibur Rahman ini tidak hanya kita berusaha ya, ngajak sama-sama sehat badaniahnya saja, sehat lahirnya saja gitu ya, tapi sehat juga imaniahnya kita. Syukurnya jalan, sabarnya jalan, qanaahnya jalan. Jadi ajaban di amrul mukmin, sesungguh ajaib orang mukmin itu ya. Idza asabahathu sarra, apabila dia timpakan kepada dia itu satu kebahagiaan. Misalkan ya, Mbak Maya dikasih sama Allah ini Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, jet pribadi, helikopter ya. Misal ya, rumahnya cuma 5000 meter tapi halamannya bo ada 50 hektar ya, ada mini zoo, mini golf ya, dan mini yang lain. Misal gitu ya. Nah, kita bersyukur. Falahu khairun lah, itu kebaikan, pahala. Kayak Nabi Sulaiman kan berlimpah hartanya, dia bersyukur gitu kan. Ini adalah ujian dari Allah, apakah am ashkur an akfur, apakah aku syukur atau aku kufur gitu kan. Tapi apabila ditimpakan satu musibah, wain asobatu dorro, apabila ditimpakan suatu musibah, sesuatu musibah itu yang tidak enak, sakit, nggak punya uang gitu ya, terus apa, difitnah gitu ya, dan sebagainya. dia itu sobar, dia sabar. Fakana karena itu juga sama kebaikan. Jadi kita mah mau apapun yang Allah ujikan kepada kita, kita syukur dan sabar dan kona'ah ya. Makanya insya Allah Habibur Rahman itu jadi satu harapan dan doa. Kan? Amin. Amin Allah ya Rabbal. Karena kalau sudah jadi kekasih Allah, Nabiullah, para sahabat itu sudah jadi kekasih Allah. Coba hidupnya tenang.
1: Enak aja,
0: udah ya, tenang. Urusan dunia tuh udah.
1: Iya.
0: Udah lewat. Carilah akhiratmu, dunia akan mengikutimu. Iya, ya. Betul. Jadi kita ingin sehat, ingin sembuh, kita beramal soleh, apapun yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tiada lain karena illa liya'budun, kecuali hanya untuk ibadah, amal soleh mengharap ridho Allah. Ya. Ya, minum air bambu, ya, mengharap ridho Allah.
1: Ya.
0: Minum terus ngasihin sama orang tua, mengharap ridho Allah. Betul. Ya, kita mensiarkan kepada siapapun nih, ya, buat Neng Manis, Abang Sayang, ini juga semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Sekali lagi nih, yang ingin mendapatkan air bambu, silakan langsung datang ya ke Radio CBB, Jalan Haji Peeng nomor.
2: Ya, di Jalan Haji Peeng 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Sekali lagi, di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Namun jika Neng Manis Abang Sayang sedang kausian, aduh aku gak bisa datang, aku jauh dan aku gak sempat misalnya, tinggal telepon aja di customer service kita. Kita bisa kirim ke rumah Neng Manis Abang Sayang, bayar di rumah atau sistem COD ya. Nanti Neng Manis Abang Sayang tinggal telepon atau WA aja ke customer service kita di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Tapi ingat, tidak hanya air bambu yang ada, tapi ada juga tetes mata atau tesma. Begitu kan Kang Adam?
0: Iya, betul.
2: Itu juga bagus dan banyak banget yang terbantu.
0: Betul. Jadi kalau air bambu Habibur Rahman itu dari bambu Nastus elegantissimus hasho. Jangan diulang ya, berat.
2: Susah saya.
0: Nah, kalau tesma itu dari bambu Dinocloas candens ya. Ini sama-sama di hutan pedalaman, cuman beda hutan, beda petani ya. Nah, ini juga dua-duanya resep orang tua dulu.
2: Oh gitu.
0: Ya resep buhun gitu ya. Udah lama. Nah, kalau
2: karuhun.
0: Iya, karuhun ya. Kalau tesma ini diambil dari dagingnya. Kalau air bambu Habibur di dalam rongga-rongganya ada airnya gitu ya. Nah, ini dari dagingnya diambil tes, makanya tesma, tetesan untuk mata ya. Ini diambil ya dari hutan dan memang sangat susah untuk dapatannya dan kalaupun dapat cuma sedikit. Makanya satu botol itu yang berapa 10 ml itu 150 ribu ya, tapi manfaatnya luar biasa. Dan ternyata manfaatnya ini bukan hanya untuk mata saja ya, mata itu termasuk untuk katarak, glukoma sudah ada testimoni ya, kemudian juga minus, slindris, pokoknya segala macam dengan mata. Termasuk yang kita sehat, kan tiap hari pakai motor ya?
2: Iya.
0: Mbak Maya pakai motor atau pakai helikopter? Pasti pakai motor ya. Kalau helikopter nanti kasihan nih tetangga-tetangga akan berterbangan.
2: Iya, nanti, bingung ya. Saya turunnya juga di mana gitu.
0: Iya, artinya kita tiap hari pakai motor ya, karena pakai mobil juga macet.
2: Iya.
0: Nah, otomatis kan banyak debu ke mata kita.
2: Betul banget.
0: Mau tidur aja tetesin, nanti bangun tidur ya. Itu biasanya keluar kotorannya banyak. Jadi ini ngegurah mata ya, dan ini ngeperih ya. Nah, tinggal ditetes. Dan Masya Allah bukan hanya untuk tetes mata saja, ternyata tetes kulit ya, buat jerawat. Saya pernah nih ada jerawat di bawah hidung ya.
2: Bisa.
0: Itu ditetesin itu besoknya sudah alhamdulillah kering dan hilang si jerawat.
2: Masya Allah.
0: Saya juga kaget Masya Allah. Oh ternyata ini juga buat kulit bagus. Terus juga saya punya cantengan ya. Bukan gantengan, cantengan.
2: Terlalu ganteng jadi ya, cantengan.
0: Ya saya sudah ganteng ya dari sananya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
2: ya
0: itu tangan yang sebelah kiri jari manis. Jari manisnya semuanya manis kayak ini. Ini samping kelingking ya. Nah, itu bernanah ya,
2: Bu
0: Maya.
2: Oh gitu.
0: Udah 2 minggu enggak bengkak sampai ke hitam-hitamin.
2: Nah,
0: itu saya tetesin 3 tetes. Masya Allah subuhnya itu sudah hilang 100% dan sembuh. Alhamdulillah. Nanahnya hilang.
2: Tesma
0: itu. Kemudian kakinya juga pernah cantengan yang sebelah kanan jempol ya. Karena si kukunya itu kan nempel, nyecep gitu ya, akhirnya bernanah, kotor. Nah, Masya Allah saya juga tetesin sambil berdoa sama Allah, subuhnya sudah hilang 100%. Makanya nih, Neng Manis, Abang Sayang yang punya keluhan aneh-aneh nih ya, kayak cantengan kan aneh ya. Nah, mau nyari obatnya juga susah ya. Pakai tesma aja, tetesin mau 3 tetes. Tapi syaratnya berdoa. Itu doa itu kenapa sih Kang Adang? Karena itu ibadah ya, biar dapat pahala surga dan sembuhnya juga dapat mudah-mudahan. Nah ini ada seorang anak yang dia sayang sama bapaknya. Jadi bapaknya itu usianya 80 tahun ya, 8 bulan gak bisa ngelihat karena ada ini katarak. Ya.
2: Oh, kayak sabut-sabut gitu ya.
0: Gitu. Jadi nggak bisa ngelihat jauh-jauh. Ketika itu dia pengen lihat lagi. Dengarlah tesma. Waktu ditetesin pagi 3 tetes kiri kanan, siang 3 tetes kiri kanan, kemudian sorenya malamnya 3 tetes kiri kanan. Subhanallah hari ketiga itu keluar kayak sisik ikan dan alhamdulillah bisa ngelihat lagi.
2: Masya Allah.
0: Alhamdulillah jelas katanya ya. Nah, kita dengarkan testimoninya ya.
2: Bagus nih.
0: Ini alamatnya juga boleh dicatat semoga menjadi inspirasi ya, jadi ilmu buat kita.
2: Yuk, sama-sama kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya?
4: Nama saya Busu Aslamiyah, biasa dipanggil Bu Aas. Alamat Jalan Rawa Kuning, RT 6 RW 16, Gang Lurah, Rawa Kuning. Ya. Umurnya 43 tahun.
3: Ya, sebelumnya ada yang punya keluhan siapa?
4: Bapak saya.
3: Ya, namanya?
4: Bapak Mujid.
3: Usia?
4: Usianya kurang lebih itu sekitar 80-an.
3: Ya, itu keluhannya apa, Bu?
4: Dia itu punya keluhan di mata. Jadi itu matanya tuh kalau ini kayak ada kabut-kabutnya gitu. Berarti kalau ngeliat orang jauh, samar-samar gitu.
3: Nah, setelah nyoba ini ya, waktu itu apa? Satu herba tesma ya?
4: Iya, tesma mata, iya.
3: Nah, itu gimana, Bu, dicoba?
4: Alhamdulillah, benar-benar apa ya, benar-benar ajaib dah. Alhamdulillah banget, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, bekas izin Allah.
3: Itu gimana?
4: Jadi pas begitu pulang, saya tetesin bapak saya 3 kali. Udah, terus saya bilang, Pak, abis ditetesin nanti kata Pak Ustadznya keluar kotoran. Nah, terus ya udah, itu makainya kapan? Saya bilang 3 kali, bisa pagi, siang, malam. Begitu dah, itu udah saya ikutin. Nah, pas hari keduanya ditetesin lagi, saya ngomong, Pak, gimana rasanya matanya, udah enakan? Alhamdulillah, kata dia gitu. Langsung saya ditanyain, lu mau apa gitu kan, dia mungkin punya omongan apa gimana gitu, karena sakitnya udah lama, udah 8 bulanan pengen matanya kayak dulu lagi bisa ngelihat gitu, sampai dia najar lu pengen apa gitu. Terus hari ketiganya kalau gak salah tuh dia tetesin lagi, keluar kayak sisik ikan dari matanya itu, Pak. Itu apa itu, saya juga agak ngerti, ibu saya ngomong, kata dia, As, tadi bapak lu gua obatin, nah terus kayak sisik ikan keluar dari mata itu apaan ya, saya bilang mungkin itu kotorannya keluar semua apa penyakitnya udah kabur, saya bilang gitu kan. Iya, makanya ini sekarang saya mau balik lagi mau beli buat diminum ya. Bener-bener bapak saya penglihatannya jelas banget gitu
3: ya. Itu ini, setelah keluar sisiknya ya di mata itu kayak sisik itu gimana bedanya?
4: Udah kelihatan sekarang udah enakan, gak kayak kemarin-kemarin. Alhamdulillah. Udah alhamdulillah, makanya saya alhamdulillah banget sampai bapak saya punya najar, lu pengen apa gitu, mungkin karena saya yang
3: hadiah mungkin ya.
4: Benar, dia mau dikasih hadiah, saya bilang ntar Dut kalau Dut matanya udah jelas
3: 100%
4: banget
3: ya.
4: Baru deh saya pengen apa, saya gituin
3: ya. Alhamdulillah
4: benar, ini alhamdulillah banget.
3: Dengan izin Allah ya, kemarin nyoba herba tesma ini belum seminggu ya sudah perubahannya luar biasa. Sudah bagus, dan inilah kemebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan semoga bapaknya juga ibu ya, semuanya diberikan kemudahan, kesehatan, lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, itu dia tadi ya, testimoni yang betul-betul nyata ya.
0: Iya, jadi tiada kata yang harus saya sampaikan kecuali kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah la syifa illa syifauka. Inilah salah satu kasih sayang Allah, salah satu Allah yang Maha menyembuhkan. Allah membuktikan langsung. Kalau secara logika enggak mungkin lah. Itu kan air tesma ini bisa keluar kayak sisik ikan gitu ya. Sampai bisa ngelihat lagi selama 8 bulan gak bisa ngelihat. Masya Allah, itu semuanya kehendak Allah. Jadi buat semuanya ya, Neng Manis, Abang Sayang, jangan pernah berputus asa, jangan pernah berhenti untuk berikhtiar dan berdoa. Ini alhamdulillah ya, Allah sediain likuli dawaun likuli da'in da'waun. Setiap penyakit itu kata Allah itu sudah ada penawarnya. Betul. Di muka bumi ini.
2: Iya.
0: Gitu kan? Nah, inilah salah satu penawarnya, mudah-mudahan jodoh cocok ya. Amin. Buat semuanya yang kita sehat ya, itu kan lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Betul
0: ya.
2: Banget.
0: Jadi tiap pulang dari kerjaan ya, nah tetesin gitu kiri kanan. Itu enak banget. Jadi si saraf-saraf yang capek lah itu menjadi ringan lagi. Karena kan si tesma ini kan sama, itu oksigen gitu ya. Iya. Jadi darah kotor tersumbat nggak lancar di saraf-saraf mata itu kembali jadi rileks lagi, lancar lagi gitu ya. Apalagi kan tiap hari kita bermain dengan komputer, dengan laptop, dengan handphone gitu.
2: Betul.
0: Kan. Itu nggak bisa berhenti nih dari gadget itu ya.
2: Iya.
0: Nah, makanya bukan 4 sehat 5 sempurna,
2: tapi
0: tambah plus kuota. Karena kan ada orang yang mau piknik nih liburan. Oh, tempatnya indah, mewah gitu. Wah, seger. Pasti tanya ada wifi-nya enggak? Enggak ada, langsung stres.
2: Jadi.
0: Jadi kesana itu bukan mau piknik, mau main HP ya.
2: Iya.
0: Nah, artinya nah kita kan tiap hari itu kan dari HP itu ada radiasi.
2: Yes.
0: Gitu kan, membuat pusing, capek, lelah gitu kan. Nah, ini tesma insya Allah menjadi salah satu solusi ya. Dengan cara alami ini juga gitu kan. Resep orang tua dulu dari bambu dinoculus candens gitu ya, bambu cangkoreh gitu kan.
2: Apa itu?
0: Ditetesin gitu ya. Itu juga bahasa kirata sebenarnya. Ya, ditetesin gitu kan. Dan itu segernya luar biasa. Yuk kita masuk dengan cara alami. Jadi ini gak ada efek samping. Bayi pun boleh pakai tetes ini.
2: Bisa.
0: Oh, bisa gitu ya. Buat nenek-nenek, kakek juga bisa.
2: Sealami
0: ya.
2: Itu
0: boleh,
2: soalnya
0: gitu ya. Ya, silahkan. Dan ini aman. Bukan hanya untuk mata saja, tapi kulit pun bisa gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada masalah di dalam tubuh ya, seperti tadi mungkin ada lambung, ada paru-paru, rupa-rupa lah gitu ya, ada jantung, kolesterol, dah tisek napas, mikir, vertigo, kanker rahim, miom, pokoknya segala macam, lebih dari 40 macam penyakit. Nah, bismillah ya, air bambu Habibur Rahman diminum. Kemudian urusan mata dan kecantikan atau kegantengan, laki-laki juga harus ganteng dong ya.
2: Laki-laki memang pada dasarnya ganteng, perempuan ya, cantik ya.
0: Ya. Nah, ini bisa ya buat dikompresin ke muka. Oh, gitu? Biar ya biar lebih mulus, lebih bagus ya. Kalau jerawat tetesin gitu kan. Cantengan tetesin atau yang sobek luka kecelakaan tetesin aja. Itu cepat keringnya dan cepat berhenti si pendarahannya atau lukanya gitu ya. Jadi sekali lagi bagi Anda yang ingin dapat herbal tes itu harganya juga sama ya, 150.000. Air bambu Habibur Rahman juga 150.000 ya. Ini sebenarnya murah banget ya dibandingkan dengan resiko nyawa ya.
2: Oh, iya.
0: Turun naik gunung ke hutan ya, masih
2: itu dari
0: hewan
2: hutan ya?
0: Ya hutan pedalaman.
2: Masya
0: sama
2: Allah.
0: Gitu kan. Kan tiap hari kalau ke hutan bingung juga kan, susah ya.
2: Mana bisa
0: disana,
2: saya
0: ya,
2: takut
0: kan,
2: malahan
0: kan, online juga enggak ada yang ke sana ya. Harus pakai helikopter, nyawa helikopter berapa
2: nah,
0: ya.
2: Itu dia.
0: Terus turun, udah turun itu kan belum ketemu meong ya. Sekarang ada kucing hitam
2: katanya ya. Gede mulai, ya, ya kan?
0: Ada ular. Terus Google Map-nya enggak muncul
2: katanya.
0: Maaf tidak ada wifi di sini gitu.
2: SOS kemana gitu.
0: SOS. Ya. Jadi nah, kita tinggal langsung datang aja ya. Saya aja dari Bandung tinggal klik aja Radio CBB langsung keluar. Oh, jangan ke sini, macet ke sini gitu kan. Pokoknya gampang lah, tinggal datang ke sini. Radio CBB di mana ini?
2: Radio kita ada di Jalan Haji Peeng nomor 9, Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Jadi di daerah Kebon Jeruk atau Rawabelong gitu kan. Neng Manis Abang Seng bisa datang ke sini. Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya. Sekali lagi, alamatnya di Jalan Haji Peeng nomor 9, Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Nah, kembali jika Neng Manis Abang Seng sejangkau siang mau bertanya-tanya, mau berkonsultasi dahulu, atau aku jauh, aku minta dikirimin aja, bisa. Sok ya, nanti bisa COD, bayar di rumah, barang sampai baru dibayar. Langsung aja telepon ke customer service di 0812-8100-9518. Ya, 0812-8100-9518. Sekali lagi, 0812-8100-9518. Kang Adam, teringat ya, informasi saya dari pelanggan. Salah satu pelanggan. Jadi awalnya dia pakai coba satu ya.
0: Satu apa?
2: Satu botol.
0: Oh, botol apa? Tesma atau?
2: Tesma.
0: Oh,
2: ini
0: iya,
2: kita bicarakan tesma kan.
0: Siap.
2: Nah, awalnya dia pakai satu botol. Dia bilang agak terang. Nah, ketika botol kedua dia pakai, dia langsung telepon saya. Dia suruhan, dia orang tua ya, udah lansia. Dia suruhan anaknya, cucunya, cucu nenek mau ngobrol, katanya mau telepon, mau ngomong sama mbak, bisa. Akhirnya saya yang telepon balik, karena kan waktu itu WA. Dia bilang, terima kasih ya Neng, kenapa? Saya baru tahu loh, kalau pohon di depan rumah saya itu ada warna kuningnya, yang di sebelah sini ada warna merahnya, tadinya semuanya itu putih.
0: Allahu Akbar, gitu. Berarti buta warna?
2: Buta warna, Allah. Tapi tadinya enggak. Tadinya enggak, nah, tapi mungkin tadi, karena usia,
0: ya, karena terus usia. Berubah jadi buta warna. Sekarang normal lagi, bisa kelihatan lagi warna-warna.
2: Iya. Terus katanya tikar ini ada warna kuning-kuning, ada merahnya, ada birunya. Saya baru lihat Neng, terima kasih banyak ya Neng ya, katanya gitu.
0: Masya Allah, ya.
2: Jadi dia walaupun udah ngeliat, tapi dia tetap maintenance, tetap pakai.
0: Ya, ya. Jadi dia menormalkan saraf-saraf di dalam
2: mata. Makanya.
0: Ya. Dan ini secara alami ya, tidak ada efek samping.
2: Alhamdulillah.
0: Masya Allah, alhamdulillah ya. Seneng banget dengernya ya. Makanya saya nggak pernah berhenti untuk menyampaikan gitu ya. Baligu ane walau ayat. Sampaikan oleh kalian walaupun hanya satu ayat. Betul. Ya. Kalau ayat Qurannya, Qurannya ya, itu kan tiap hari sama Mbak Maya one day one juice ya.
2: Iya. Alhamdulillah. Kok tahu?
0: Nah, kalau saya ayat Kauniyah.
2: Nah, artinya
0: tesma ini adalah ayat kaun, itu ayat ciptaan Allah.
2: Oh, Masya Allah.
0: Sama kan ada ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Dan air bambu termasuk herba tesma juga, itu salah satu ayat ciptaan Allah. Yang harus kita baligu, kita sampaikan. Ini ada manfaatnya, ini ada testimoninya. Apalagi barusan, oh Masya Allah ya, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini suntikan motivasi buat saya. Bahwa Dang, kamu jangan pernah berhenti untuk menyebarkan kebaikan. Gitu kan. Banyak orang yang bahagia ketika setelah menggunakan air bambu Habibur Rahman atau herba tesma, karena ternyata kebahagiaan itu adalah ketika melihat orang bahagia.
2: Itulah betul banget. Begitu dia memberikan informasi itu, Maya bahagia banget.
0: Bangetnya, Mbak Maya bahagia banget. Saya lebih bahagia banget. Gitu ya. Saking bahagianya ya. Karena tersedikit di Indonesia ini yang namanya bahagia itu ketika dia kaya raya, dia paling ini, sementara orang-orang miskin makin sengsara gitu kan, makin dihinakan, makin dipersulit ya. Kebanyakan sekarang saat ini ya. Lebih baik mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya sendiri, sementara kepentingan masyarakat yang luas dia biarkan melarat gitu kan. Justru khairun nas an pumlin nas, sebaik-baik orang itu adalah yang paling banyak menebarkan kebaikan, manfaat gitu ya. Kehadiran kita itu lebih banyak madarat atau lebih banyak manfaat?
2: Iyalah.
0: Nah, kalau madarat, astagfirullahaladzim, yuk istighfar dari sekarang ya. Gak rubah sikap kita ya. Bagaimana supaya kita bermanfaat, membahagiakan orang ya. Membahagiakan itu bisa segala macam. Bisa memberikan, misalkan Bu Maya ini punya uang 200 juta ngasih ke saya kan, saya bahagia kan. Oh, saya nggak punya uang, ya udah saya doakan ya, semoga cepat lunas utangnya. Saya mah nggak punya uang, hanya punya doa gitu. Siapa tahu kan doa yang dijawab dari Bu Maya kan, bukan dari saya kan. Nah, kan Bu Maya itu salehah gitu ya.
2: Insya
0: Allah ya.
2: Nah, Kang Adang, boleh dipotong sedikit?
0: Boleh, silakan.
2: Tapi Maya cuma mau mengingatkan untuk Neng Manis Abang Sayang yang menggunakan ini. Kan ibu itu baru dua botol, botol kedua bahkan, belum habis. Itu udah kinclong ya, udah enak. Ada juga yang baru 3-4 botol itu baru ngerasain. Jadi jangan berhenti hanya di satu atau dua botol. Karena kan permasalahan badan atau tubuh kita itu berbeda-beda. Maksudnya kekuatannya, antibodinya beda-beda. Jadi ada yang cepat, ada yang lama. Jadi kalau misalnya, kok udah dua botol belum ada hasil, pelan-pelan.
0: Lanjutkan.
2: Ini kan alami.
0: Ya, lanjutkan, ya
2: kan? Kayak gitu.
0: Betul. Dan satu lagi yang saya tambahkan adalah bahwa ini adalah semuanya kehendak Allah. Jadi ada yang sangat cepat, ada yang super cepat.
2: Betul.
0: Itu kehendak Allah. Makanya di samping meneteskan, satu saya bilang tingkatkan kuantitinya. Kuantitinya misalkan pagi, siang, sore, 3 tetes kiri kanan. Atau Kang Adang saya mau ibadah sholat aja. Jadi sehari 5 kali boleh.
2: Oh,
0: ini alami. Gitu kan, gak apa-apa. Jadi tingkatkan kuantitinya. Yang kedua, tingkatkan kualitas keyakinan sama Allah. Berarti doanya harus lebih yakin. Misalkan bada tahajud, bada baca Quran, bada sholat, kan biar ijabah. Kan setelah kita istighfar, itu kan bersih doa. Ya, dosa-dosa kita, ketika kita bersih, insya Allah akan diijabah oleh Allah. Ya, daripada misalkan kita berdoa terus maksiat dulu terus berdoa kan
2: enggak
0: bakal diijabah kan. Ya kan, misalkan begini, ngomongin kejelekan orang, si Abu ya, itu gibahnya lagi di pengajian lagi ya. Oh, itu lihat kerudungnya tuh, kenapa gitu, itu kerudungnya sama dengan hordeng rumah saya. Bahkan yang satu lagi tuh kayak taplak
2: meja
0: rumah saya. Itu kan udah dosa ya, terus ngedoa, ya Allah bagiarkanlah aku, enggak bakal diterima.
2: Aduh. capek maka, doang nih.
0: Iya, makanya yuk kita saling mengingatkan ya di sini gitu ya. Kenapa sih kok yang lain diijabah saya enggak diijabah? Berarti introspeksi. Oh iya. Dosa kita banyak banget. Dede gitu ya. Saking banyaknya perbanyak istighfar. Rasulullah itu sehari 100 kali kata Aisyah. 70 sampai 100.
2: Berdoa?
0: Iya, beristighfar. Astagfirullahaladzim. Baru udah dimaksum. Bumanya berapa? 3 kali ya.
2: Iya. Udah, padahal udah bakalan masuk surga, tapi masih aja ya, Rasul.
0: Makanya ini mengingatkan ke saya ya. Saya tadi dari rumah, dari Bandung, alhamdulillah ya Allah, istighfar aja terus. Nggak nyetel musik saya tadi. Alhamdulillah ini tahadus binikmah ya. Ini mudah-mudahan mengingatkan kepada saya. Dari Bandung, dari Kopo sampai ke Karawang ya, istighfar nggak berhenti ya Allah, karena saya banyak dosa. Dari Karawang sampai ke Jakarta saya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Itu aja. Kenapa? Ya karena kalimat-kalimat thayyibah itu adalah kanzun min kunuzil jannah. Satu amal soleh yang dia itu berat sekali timbangannya. Ya, yang mudah-mudahan itu akan menjadikan ya apa ya pahala buat kita.
2: Amin.
0: Nah, amal kita mah banyak maksiatnya, banyak salah ya. Lihat HP aja kurunyung tegede unang udah keluar yang enggak benar-benar kan.
2: Iya.
0: Anak astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi ini yuk kita sama-sama ketika ada waktu kosong perbanyak istighfar, perbanyak tahmid, takbir gitu ya.
2: Amin.
0: Dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semua. Amin. Sehat lahiriahnya, sehat imannya, sehat batiniahnya. Dan sekali lagi nih, bismillah ya, Hayar Bamu Habibur Rahman yang hadir ya kepada kita ya, ini bukan sekali lagi bukan kebetulan tapi sudah takdir Allah. Namanya bukan air bambu dahsyat, bukan air bambu luar biasa, bukan air bambu super bingit maksudnya ya, tapi air bambu Habibur Rahman, air bambu yang betul-betul satu harapan kita semua menjadi kekasih-kekasih Allah. Sok bismillah ya, datang ke sini ke Radio CBB, Jalan Haji Peeng, nomor
2: 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
0: Tinggal Google Map langsung ke sini.
2: Betul.
0: Kalaupun nggak bisa, nah silahkan ke telepon.
2: Telepon di customer service kita, Kang Adang. Makasih banyak buat hari ini ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Iya, insya Allah jauh-jauh dari Bandung bisa membantu Neng Manis Abang Sayang untuk sehat se-Indonesia.
0: Amin, Allah ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih banyak Tesmanya. Terima kasih sudah memperkenalkan Habibur Rahman air bambunya ke kita.
0: Insya Allah ya. Mudah-mudahan ini juga nanti menjadi salah satu kan sekarang itu makanan bergizi ya. Nilainya harus anak-anak kita yang masih SD, lansia, kemudian ibu hamil kan dikasih apa makan gratis ya. Nah, ini mudah-mudahan ada air yang gratis, ada air bambu biar tambah sehat kan
2: gratis.
0: Ya nanti kan disubsidi.
2: Amin.
0: Hanya ini mah kita ngobrol aja ya. Kan seluruh Indonesia, jadi saya ingat gitu.
2: Oh, iya.
0: Oh, ini nih Badan Gizi Nasional. Biar semuanya sehat.
2: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Makasih Kang Adang.
0: Sama-sama.
2: Iya, hati-hati di jalan kalau balik ke Bandung ya.
0: Terima kasih.
2: Jangan lupa balik lagi ke sini.
0: Insya Allah ya.
2: Bawa lagi informasi tentang kesehatan.
0: Amin.
2: Assalamualaikum Kang Adang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Neng Manis Abang saya sejang kau sehat. Demikian bincang-bincang kesehatan kita bersama Kang Adang dari Habibur Rahman ya, yang menginformasikan tentang air bambunya dengan dapat memberi kesehatan untuk tubuh bagian dalam kita dan tesmanya untuk bagian panca indera kita, insya Allah bisa membantu masalah-masalah di kehidupan kita ya. Insya Allah semua sehat ya Neng Manis Abang Sayang. Yakinkan kalau kita semua bisa sehat Neng Manis Abang Sayang, karena kita tidak pernah terpikir tiba-tiba kita bisa aja jatuh sakit. Jadi kalau bisa sebelum sakit di maintenance aja, atau siapkan air bambu Habibur Rahman, siapkan tesma di rumah Neng Manis Abang Sayang sedang kau sihat ya. Jangan lupa untuk Neng Manis Abang Sayang yang ingin atau yang membutuhkannya ya, langsung aja datang ke Radio CBB. Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Di mana? Di Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kami juga membuka COD ya, kita bisa antar ke seluruh Indonesia. Neng Manis Abang Sayang bisa bayar di rumah kalau barang sudah datang. Aku jauh, aku gak bisa datang, aku sibuk, kita antar sampai di pintu rumah Neng Manis Abang Sayang. Jadi silakan dicatat nomor customer service kita di 0812 8100 9518. Sekali lagi 0812 8100 9518. 0812 8100 0895 Saya Maya Hapsi pamit mundur. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nama saya Ibu Yana. Usia saya 47 tahun. Alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
6: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
5: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari.

0: pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya habis satu box ya anaknya. Ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
0: Yeah.
1: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
0: Yeah.
1: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Habibur Rahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Manis abang sayang, di sini Gunawan. Jangan lupa ya, Gunawan selalu ingetin ke kalian semua, jangan lupa dengerin Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Jangan lupa ya, dan juga jangan lupa selalu request lagu Terjebak Rasa Nyaman. Oke.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
10: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.

Jakarta Sobat Sendang Indonesia. Jamilah mana tahan yang manis abang saya sejak kau siar ya. Jamilah yang selalu posting lagi fotonya sama Ariel Peter Pan. Peter Pan, dia bukan Peter Pan ya, Ariel Noah ya. Jam 10:13 waktu di bilik siar, masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi gak ini pasti ya. Nemenin yang manis abang sayang sejak kau siar. Eh, ini manis abang saya jakal siar, Bang Jerry mau nanya nih. Siapa yang kira-kira nih, kalau nih manis abang saya jakal siar lagi luka misalnya nih, kakinya kebaret atau tangan kebaret atau jatuh kan beset ya. Atau mungkin nih manis abang saya jakal siar juga punya jerawat yang iseng banget tangannya ya, tukang ngwel-ngwelin, cuel-cuelin atau ngelet-ngeletin yang namanya, maaf ya, misalnya bekas luka kan ada keringnya tuh ya kan. Nah, dikobet lagi kan, emang iseng ya tangan ya. Kalau ngelihat yang hal-hal seperti itu sebenarnya iseng ya nih manusia bangsa aja, kalau saya bawaannya pengennya ngelet. Nah, itu sebenarnya bahaya loh nih manusia bangsa jakal siar. Kalau menurut dokter itu bahaya ya, karena itu nanti bisa infeksi dan yang pasti nih manusia bangsa jakal siar itu malah bisa meninggalkan luka. Jadi nanti nih manusia bangsa jakal siar kan enggak enak ya. Nih manusia bangsa jakal siar nih, mau yang cewek apa yang cowok nih, udah cantik, udah ganteng, udah mulus, udah bersih, tiba-tiba bekas korengnya malah meninggalkan luka ya, dan juga bekas korengnya itu jadinya malah meninggalkan bintik-bintik ataupun bekas luka yang kayak, maaf ya, mungkin jadi kayak panu gitu kan atau apapun, bukan panu ya, lebih ke tompel ya. Itu kan malu ya nih manusia bang saya jakal siar. Nah, kalau saran Bang Jerry, coba kalau punya tangan makanya jangan iseng nih manusia bang saya jakal siar. Dan Bang Jerry nih punya tipsnya untuk nih manusia bang saya jakal siar supaya bekas lukanya atau baret-baretnya bisa cepat kering. Caranya gampang banget. Yang pertama mungkin nih manusia bang saya jakal siar, kalau misalnya ada luka bekas jatuh ya kan atau ada baretan, itu yang paling pertama adalah dibersihkan dulu nih manusia bang saya jakal siar. Boleh dengan air bersih, air yang mengalir ya, ingat ya, yang mengalir, jangan yang gak bakal mengalir. Karena kalau misalnya dari mangkok, mau taruh di mangkok atau wadah ataupun apa, nanti itu airnya yang tadinya itu luka ya, bersihin pakai itu, tiba-tiba balik lagi dibersihin pakai itu lagi, nah itu bakterinya masih ada. Kan harusnya bakterinya dibuang ya. Makanya pakai air yang mengalir supaya bakterinya juga hilang. Nah, setelah dibersihkan yang manusia bang saya jakal siar, sekarang itu kan banyak ya model-model kayak salep. Nah, itu salep nih, pakaian salep nih manusia bang saya jakal siar. Atau mungkin bisa juga memakaikan yang namanya pelembab, pelembab untuk badan. Nah, itu gak apa-apa. Lalu, ya, kalau misalnya mau di-strapless dulu ya kan, mau ditutupin dulu boleh, tapi ntar beberapa hari harus dibuka supaya apa? Supaya cepat kering. Tapi ingat ya, kalau udah kering jangan dikletekin lagi, karena kalau dikletekin nanti akan ada tumbuh lagi, kletekin lagi tumbuh lagi. Nah, nanti bekasnya itu bukannya hilang, tapi malah menyeplak di tubuh kita. Eke, kalau kata orang-orang ya, kalau kata bercandaan zaman kecil adalah, ih banyak banget sih celengannya. Celengannya maksudnya lukanya. Kan jadi malu ya nih manusia bangsa jakal siar. Mungkin mau pakai baju ini jadi gak pede, mau pakai celana ini jadi gak pede. Makanya tangannya jangan iseng. Udah itu doang ya. Mendingan dengerin dulu yuk, ada gaul pantang bicara dua kali. Tetapi goyang pagi, sir.

Ini sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Wings Food.
6: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemen sebang saya Jakau Siar, jam 10 menit waktu di Belik Siar. Ada Caca Handika dengan judul lagunya Biang Asam. Wah, Biang Asam tuh paling enak ya. Sama juga Nemen sebang saya Jakau Siar mungkin punya tetangga yang menurut Bang Jerry atau mungkin menurut Nemen sebang saya Jakau Siar juga agak-agak gengges, kayak ganggu ya. Ya, tapi juga kita sebagai tetangga juga harus menyadari juga. Tapi ada beberapa tipe-tipe tetangga yang kayaknya bikin kita kesil banget. Mungkin ada beberapa nih ya. Misalnya seperti yang pertama nih. Dia menyetel musik yang terlalu kencang. Benar enggak sih? Ya kan kalau misalnya tetangga yang punya tetangga yang nyetel musiknya kencang-kencang apalagi udah jam malam, jam waktunya istirahat, itu bikin kesel juga kan. Lalu yang berikutnya nih mana sebang saya Jakau Siar parkir mobil ataupun motor sembarangan. Bisa jadi parkirnya depan rumah kita ya, yang membuat kita mau keluar jadi susah gitu kan. Ada enggak sih yang kayak gitu tetangga? Lalu berikutnya nih, kalau tetangga kita punya binatang piaraan, entah itu kucing ataupun ayam, bebek, maaf ya, ee-nya sembarangan atau ee-nya di depan rumah kita. Bawaannya kayak pengen kesel banget, tapi kita mau marah enggak enak, malah takutnya jadi berantem, betul enggak sih? Nah, yang berikutnya adalah nih mungkin di mana sebang saya Jakau Siar, nih kalau misalnya minjem barang, aka minjem barangnya kayak misalnya motor ya kan ataupun mobil. Tiba-tiba dia tidak mengisi bensin. Udah gitu yang paling kesel banget di mana sebang saya Jakau Siar yang sekarang lagi Bang Jiri alamin. Bukan alamin ya, tapi pernah alamin belum lama ini ya. Jadi dia minjem mobil nih ya, minjem mobil Bang Jerry. Bilangnya mau kesini doang. Tiba-tiba dia malah jalan-jalan seenaknya dia gitu, ya kan? Kayak berasa mobilnya sendiri ya. Itu Bang Jerry pernah merasakan seperti itu ya. Pernah merasakan jadi ada tetangganya Bang Jerry minjem nih kendaraan Bang Jerry. Minjem ya mau ngeliat orang sakit. Kirain Bang Jerry ya udahlah. Kan enggak mungkin lama ya. Pulang dong. Tiba-tiba nih mana sebang saya Jakau Siar dan itu yang melihat istrinya Bang Jerry sendiri, mereka malah posting kayak lagi jalan-jalan. Astaga! Kita nungguin kendaraannya. Itu paling enggak enak banget kalau punya tetangga yang kayak gitu. Mohon dong kesadarannya. Kan minjem ya. Dan juga berikutnya nih mana sebang saya Jakau Siar ini yang paling kesel juga ya, kalau misalnya ada tetangga tiba-tiba bakar sampah ataupun bakar sesuatu yang sembarangan, asapnya itu masuk ke rumah kita. Tuh kan, itu yang paling kesel banget. Bawaannya kayak pengen marah-marah, tak jadi ribut, jadi sebab salah ya. Nah, tolong nih Neman Sabang Saya Jakau Siar, mungkin sebagai tetangga ataupun Neman Sabang Saya Jakau Siarnya, minimal itu punya kesadaran gitu loh Neman Sabang Saya Jakau Siar. Jangan ya, sebagai tetangga malah jadi bikin emosi tetangganya, malah jadi ribut. Kan gak enak, karena Neman Sabang Saya Jakau Siar menurut Bang Jerry, tetangga yang baik ya adalah tetangga yang bisa ya sama-sama saling toleransi. Dan juga tetangga yang baik adalah nanti menjadi saudara terdekat untuk nih manusia bangsa Jakau Siar ya. Tolong ya selipan lagi nih, kalau minjem barang ya jangan jalan-jalan ya. Udah minjem mobilnya Bang Jerry, bilangnya mau liatin orang sakit, tiba-tiba jalan-jalan dia posting lagi, itu yang lebih kesal.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih mana Sabang Sayang Sejangkau Siar, Bang Jerry punya berita bagus nih. Untuk nih mana Sabang Sayang Sejangkau Siar, mungkin yang sekarang lagi mual, masuk angin, kesemutan, susah tidur, salah bantal, rematik ya kan. Dan juga mungkin nih mana Sabang Sayang Sejangkau Siar nih, ya ada yang kena gula darah, lalu juga ada yang tiroid, lalu juga ada yang turun bro. Nah nih mana Sabang Sayang Sejangkau Siar, sekarang saatnya nih mana Sabang Sayang Sejangkau Siar untuk menuju sehat dengan cara langsung aja datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Karena nih mana Sabang Sayang Sejangkau Siar bisa mendapatkan obat-obat herbal seperti air bambu Habibur Rahman, Tesma, lalu juga minyak gosok Aesa 88 Pro dan juga jamu tetes Bio Aesa. Jadi tunggu apa lagi nih mana Sabang Sayang Sejangkau Siar? Kesehatan adalah mutlak untuk nih mana Sabang Sayang Sejangkau Siar. Jadi hayo cepetan datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Atau bisa juga nih kalau misalnya belinya mau COD dianterin sama penyiar-penyiar CBB, boleh banget sama Bang Jerry apalagi. Langsung aja ya, catat dulu nomornya Bang Jerry kalau mau tanya-tanya boleh. Langsung beli minta dianterin sama Bang Jerry juga boleh di 0857 19 411 440. 0857 19 411 440. Ditungguin ya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Radio CBB 105,4 FM.

bang sayang. Stay tune terus di 105,4 FM Radio JBB Bandar Dangdut Jakarta. Bersama saya Jirayut.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Di mana cabang saya si jangkau siar, siapa nih yang sering masak? Hampir semua kayaknya ya, rata-rata sering masak. Tapi di mana cabang saya jangkau siar, tahu nggak sih ya, kalau kompor nih di mana cabang saya jangkau siar, itu kan akan mengeluarkan api kalau kita nyalahin pakai gas ya. Jadi di mana cabang saya jangkau siar, ternyata ya, api di dalam kompor itu ya ada arti-artinya loh nih manis abang saya jangkau siar dari warna api tersebut. Nah kalau misalnya nih manis abang saya yang sejangkau siar nih warna apinya hijau, itu berarti nih manis abang saya yang sejangkau siar di dalam kompornya nih manis abang saya jangkau siar itu terdapat ada zat atau kotoran sisa makanan di sekitar tungku apinya nih manis abang saya jangkau siar. Alangkah baiknya dibersihin dulu tuh supaya apinya nggak hijau. Kalau misalnya nih apinya warnanya oranye, nah itu berarti nih manis abang saya jangkau siar gas dan oksigen tidak seimbang, tidak matang merata, dan pemborosan gas, jadi dalam penggunaan gasnya itu akan boros. Nah ini warnanya apinya akan orange. Tapi nih manis abang saya jangkau siar, kalau warna apinya biru dan orange, itu berarti ada kotoran pada tungkunya ya, dan juga ini bisa pemborosan gas nih manis abang saya jangkau siar kalau biru dan juga orange. Nah kalau yang bagus nih manis abang saya jangkau siar, apinya itu berwarna biru. Nah kalau yang ini pembakaran apinya itu sempurna, hemat gas dan juga efisien, cepat mateng. Jadi nih manis abang saya jangkau siar, ayo deh siapa tahu ya lagi masak nih sekarang, coba diperhatikan warna apinya. Hihihi, tapi sambil goyang ya.

0: Itu tuh tuh jambretnya.
1: Woi jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
7: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
8: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
8: Diabetes.
7: Lambung. Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
7: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya aku kuat 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box, Bu?
7: Habis 8.
8: 8 box.
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
7: 130.
8: Per 7.
7: Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
7: sekarang,
8: Bu?
7: Sekarang enggak, enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
10: Radio 5.4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemani sabang saya sejang kosiar. Hayo, jangan lupa nemani sabang saya jak kosiar. Dengerin TLC tanggal lagu CBB setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan juga nemani sabang saya jak kosiar harus ikutan juga. Supaya apa? Supaya lagunya nemani sabang saya sejak kosiar nih, lagu kesukaan nemani sabang saya jak kosiar, bisa masuk di peringkatnya TLC tanggal lagu CBB ya. Pokoknya yang tayang setiap hari Jumat jam 5 sore nemani sabang saya jak kosiar. Caranya kalau mau dukung gampang banget ya. Langsung aja nemani sabang saya jak kosiar, ketik namanya nemani sabang saya jak kosiar, spasi nama artisnya dan spasi judul lagunya. Kirim ke 0895201054. Bang Jerry ulang ya, caranya gampang banget. Ketik nama nemani sabang saya jak kosiar, spasi nama artisnya yang mau didukung dan juga judul lagunya. Kirim ke 0895201054. Semoga lagu-lagunya nemani sabang saya jak kosiar dan juga lagu kesukaan nemani sabang saya jak kosiar bisa masuk di peringkat di TLC tanggal lagu CBB.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Radio CBB 105,4 FM.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
3: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
4: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Hmm? Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ah, nih manusia bangsa yang sejangkau siar. Berarti sekarang waktunya Bang Jerry pamit. Terima kasih nih manusia bangsa yang jangkau siar. Udah nemenin Bang Jerry dari pagi sampai dengan sekarang. Dan terima kasih juga yang udah ikutan gabung di sini nih manusia bangsa yang sejangkau siar. Pokoknya jangan kemana-mana, karena Radio CBB tetap memutarkan lagu-lagu terbaik untuk nih manusia bangsa yang sejangkau siar. Oke, sampai ketemu lagi sama Bang Jerry. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Ngom, ngom, ngom, ngom.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
2: Iya, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah.

0: sembuh.
1: Sembuh.
0: Enggak sakit merah, mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Iya. Begitulah Mbak Raya, pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Tweets hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soyomi gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
2: Soyomi gelas.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

yang manis abang sayang, saya Risusan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Udah disuruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Wingsfoot 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Radio Pelawang.

0: Dipilih.
1: Bang, jualan apa, Bang?
0: Jualan goyang, Neng.
1: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
0: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
1: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
0: Ada, Neng. Ini nih.
2: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
1: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
0: Yuk kita goyang sama-sama, Neng.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manisa bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Ayu Siapa Takut bareng Deng Salwa sampai jam 6 sore nanti. Buat Neng Manisa bangsa yang mau salam-salam dan request ya, pantengin terus Radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi. Okay? Ini ada Darbo Geng dengan judul lagunya Kicau Mania. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Ayu Siapa Takut.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Salwa di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Poteng manis abang sayang, karena sekarang hari apa sih? Sekarang adalah hari apa coba? Hari Selasa di langkah yang ke-29 di bulan September 2026. Tinggal besok tanggal bulan September ada tanggal 30 gitu ya. Siapa yang udah gajian yang ini sabang sayang? Nah, karena masih di jam baru mulai ya, karena baru di jam 13.10 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang untuk request. Bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333 gitu. Oke, kita angkat dulu ya. Tadi 021-nya udah bunyi. Nah, kita angkat dulu di situ ya. Karena dari lagu tadi dia udah bunyi aja terus. Kita angkat. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi. Enggak takut ada dengan
1: siapa? Ciao. Mania.
0: Asik. Semangat banget hari ini ya.
1: Ya harus dong. Semalam hujan.
0: Semalam hujan? Di mana?
1: Iya, kota gede.
0: Alhamdulillah, tapi di rumahku enggak
1: ya,
0: hujan.
1: Adem sih.
0: Iya, kayak ada angin-anginnya doang ke bagian gerahnya di aku.
1: Oh.
0: Di kamu hujan.
1: Ini mendung lagi nih.
0: Oke. Ya udahlah, Neng lagi ngapain, Neng?
1: Ranjai kali.
0: Neng ranjai lagi ngapain?
1: Oh, ranjai.
0: Ya udah, ranjai lagi ngapain?
1: Dengerin itu burung beo lagi ngoceh.
0: Ya Allah. Mana ada sih burung beo seimut ini apa?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik sekali. Kamu gimana kabarnya, Neng?
1: Ya.
0: Ya udah, Ranjai gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Oh, baik. Baik sekali. Ya sudahlah. Kamu mau Neng Ranjai, enggak mau dipanggil Neng. Apa?
1: Saksi kebohongan suka enggak?
0: Saksi kebohongan.
1: Yang kemarin Evita malah
0: aku enak. Tapi baru sekali dengerin, nanti aku dengerin
1: cari di Google.
0: Oke. Ya udah, Neng Ranjai mau request lagu apa, Neng?
1: Rahasia Rosmala.
0: Judulnya
1: Kehadiran Cinta.
0: Kehadiran Cinta dari Tasya Rosmala.
1: Bang Pandu.
0: Bang Pandu tuh dipanggil-panggil dari kemarin, banyak yang nyariin ya.
1: Enggak, maksudnya kalau Bang Pandu on air tuh rame.
0: Iya betul, semuanya disalamin ya?
1: Gak tahu deh. Soalnya aku jam 4 on air.
0: Oh ya, sudahlah, nanti lagunya Neng selalu puterin ya, Neng Ranjai.
1: Oke, sehat terus.
0: Amin, kamu juga sehat
1: operator
0: selalu
1: juga.
0: Okay.
1: Makro juga.
0: Okay.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, Neng manis abang sayang ya. Sebelum lanjut ke penelpon berikutnya, Neng selalu mau ngucapin nih buat karena hari ini di tanggal 29 September 2026, ini jatuh pada hari Selasa gitu, yang diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia serta Hari Sarjana Nasional Indonesia gitu. Jadi untuk dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia ini, sedunia gitu ya, bukan cuma nasional aja ya, Neng selalu mengucapin untuk jantung-jantung yang punya jantung dijaga baik-baik jantungnya ya, Neng manis abang sayang. Yang tidak punya jantung gak mungkin ya. Terus juga buat Neng manis abang sayang untuk selalu menjaga kesehatan jantungnya. Ngumpung masih ada, ngumpung masih sehat, dijaga gitu ya. Terus juga nih untuk Sarjana Indonesia gitu ya. Sekarang adalah hari kalian gitu. Kita apresiasi. Berarti untuk aku juga ya. Aku juga nih. Ya udah, selamat Hari Sarjana Indonesia ya, Neng manis abang sayang, yang ada di Indonesia dan dimanapun Neng manis abang sayang berada gitu ya. Terus juga ada Hari Kesadaran Pemborosan Makanan atau International Day of Awareness on Food Loss and Waste gitu ya. Susah banget ya. Ini sebagai seruan global untuk masyarakat lebih bijak dalam mengurangi sisa makanan gitu. Jadi kalau misalkan makanan yang masih bisa dimakan atau dikelola dengan baik jadi pupuk kompos gitu ya biasanya ya. Nah, mending diolah dengan baik begitu ya. Ya sudah, Neng manis abang sayang, selanjutnya nih kita telepon dulu ya. Di 0895-2010-54 nya ada siapa di sana? Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi. Enggak takut ah sama Neng Murna. Gimana kabarnya, Neng?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya kalau baik ya, Neng. Lagi ngapain?
2: Lagi ngedengerin si Bebe.
0: Sambil ngapain?
2: Sambil tiduran.
0: Ya, sudahlah. Mau request lagu apa nih?
2: Request lagunya Indah Pada Waktunya deh.
0: Indah Pada Waktunya.
2: Ya,
0: dari siapa?
2: Oke,
0: nanti lagunya Neng Sal puterin ya, Neng Murna.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng Murna. Ada ya. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang ya, nanti lagi yang mau request, nanti Neng Sal akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayu, siapa takut.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
10: Hai semua.
11: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks Ril.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Radio CBB 105,4 FM.

0: Neng Manisa Bangsa yang si Jengkel Siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut. Neng Manisa Bangsa yang si Jengkel Siar, karena sekarang masih di jam 13 lewat 41 menit waktu di Bilik Siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang masih untuk apa tadi? Request ya. Buat Neng Manisa Bangsa yang mau request bisa telepon di 089520154 atau di 02153633 begitu ya. Oke. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut ah sama Neng Lesmen. Gimana kabarnya, Neng?
1: Aku juga enggak takut sama Neng Salwa.
0: Iyalah, nanti aku samperin baru Neng takut ya. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Tapi kamu hari ini terlihat lemas sih, terdengar lemas.
1: Iya, abisnya kekenyangan.
0: Kekenyangan, emang makan apa, Neng?
1: Abis makan martabak telur.
0: Martabak telur, emang siang-siang gini Neng jual martabak ya?
1: Ada.
0: Oke deh, ya sudah. Nanti kamu kalau misalkan makan martabak lagi, kirim ke aku biar gak kenyang sendiri. Ya udahlah, mau request lagu apa, Neng?
1: Endang Maimunah.
0: Judulnya?
1: Cinta Dicurangin.
0: Cinta Dicurangi dari Endang Maimunah. Cinta Dicurangi. Enggak pakai N. Cinta Dicurangi. Sebentar ya. Dicari dulu. Coba cari Endang Maimunahnya. Sebentar ya, Neng Lasmeni.
1: Iya.
0: Maimunah. Emang pakai I. Maimunah. Ada tuh. Oke, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Terima kasih Neng Salwa ya.
0: Sama-sama Neng Lasmeni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat yang mana sabang saya yang mau request Mas Neng Sal, tungguin di 089520154 atau di 02153633. Ini ada yang request dari WhatsApp ya. Ini ada Mama Aldi, katanya mau request lagunya Dinding Pemisah. Nanti lagunya Neng Sal puterin juga ya. Oke deh, ada nggak dinding pemisah dari tadi siapa tuh? Dah itu benar. Terus juga nih, nanti lagi ya yang mau request, nanti requestannya Neng Salwa bacakan, oke? Ya sudah, jangan kemana-mana Neng Manisa Bangsa, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tetap di Going Sexy, siapa takut?

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya aku kuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
4: 130.
5: Iya,
4: per 7. Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: sekarang,
5: Bu?
4: Sekarang enggak, enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.

Teman sayang sejengkok siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut. Neng Manisa bang sayang sejengkok siar. Karena sekarang sudah jam 14.07 menit waktu di bilik siar ya. Berarti waktunya buat Neng Manisa bang sayang mendengarkan informasi dari aku, dari Neng Salwa gitu ya. Nanti buat request-request yang ada di WhatsApp nanti ya, nanti Neng Salwa puterin lagunya. Tapi sabar gitu, tunggu ya, nanti pasti akan aku putarkan lagunya begitu, oke? Sekarang Neng Salwa mau kasih informasi dulu ya, sambil nemenin Neng Manisa bangsanya yang lagi bengang-bengong di rumah atau yang mungkin lagi istirahat kerja gitu ya, karena sekarang udah jam 2. Tapi biasanya udah masuk sih, makan siang udah selesai gitu. Atau mungkin Neng Manisa bangsanya yang sedang di perjalanan, entah mencari cuan atau sedang jalan-jalan bareng keluarganya. Enak banget ya weekday jalan-jalan gitu. Ya sudah nih Neng Manisa bang sayang, Neng Solo mau kasih informasi mengenai guru SD di Takalar diduga mengalami keracunan makanan yang mengandung beraks gitu. Aduh, nggak udah-udah gitu ya Neng Manisa bang sayang ya, ini keracunan makanan ya. Sejumlah guru di Takalar, Sulawesi Selatan ini dilaporkan mengalami keracunan makanan gitu setelah mengkonsumsi sampel apa coba, makanan apa nih Manisa bang sayang, coba tebak, makanan bergizi gitu atau MBG nih Manisa bang sayang. Aduh, nah pemeriksaan laboratorium oleh dinas kesehatan setempat ini menemukan kandungan beraks pada salah satu menu makanan. Kok bisa ya, padahal biasanya SPPG apa sih dapurnya ya, dapurnya itu biasanya diperiksa nih Manisa bang sayang. Berarti ini tidak memenuhi kriteria nih, kalau misalkan sampai boraks aja tuh ada di menu makanannya gitu. Nah ini ada yang bertanya nih Manisa bang sayang, sebenarnya boraks tuh boleh nggak sih digunakan sebagai bahan masakan atau tidak gitu, kepada seorang dokter nih Manisa bang sayang. Nah jawabannya tuh ya tentu nggak boleh nih Manisa bang sayang ya. Boraks merupakan bahan kimia industri yang tidak boleh digunakan sebagai pengawet atau pengenyal makanan gitu. Nah BPOM secara tegas melarang penggunaan boraks dalam pangan Neng Manisa bang sayang, yang paling kan masuk ke perut gitu ya Neng Manisa bang sayang. Ini pengawet aja, kadang pengawet yang emang bagus untuk makanan gitu ya, kalau kebanyakan aja nggak bagus. Ini yang emang nggak boleh untuk makanan ya, tentu saja tidak boleh ya, apalagi dikonsumsi Neng Manisa bang sayang ya. Nah sayangnya boraks ini masih kerap disalahgunakan nih kerap sayangnya nih Neng Manisa bang sayang ya. Ini masih banyak yang menyalahgunakan si boraks ini gitu sebagai pengelolaan dalam makanan gitu, atau membuat makanan lebih kenyal, tidak mudah hancur dan jauh lebih awet gitu. Padahal ya, ini kalau misalkan kita mengkonsumsi boraks, kita akan mengalami beberapa keluhan gitu Neng Manisa bang sayang. Seperti yang pertama adalah mual serta muntah gitu, karena emang bukan untuk dimakan Neng Manisa bang sayang. Pasti perut kita juga merespon dengan kayak, ih apaan nih masuk ke perut gitu, gak mau ah gitu. Jadi mual dan muntah gitu. Terus juga nih, terus juga selain mual dan muntah, pastinya akan diare dan nyeri perut gitu. Terus yang ketiga nih, akan timbulnya rasa sakit di kepala, serta Neng Manisa bang sayang akan merasakan lemas di tubuhnya gitu. Dan yang terakhir adalah selain yang akan dialami oleh bagian dalam Neng Manis abang sayang gitu ya, di bagian luarnya gitu, di bagian kulitnya nanti akan mengalami yang namanya iritasi, terus gatal gitu, atau perih di, bukan di kulit gitu Neng Manis abang, tapi di dalam mulut nih, di lidah kita, di dalam mulutnya, yang pokoknya yang ada gigi itu Neng Manis abang saya akan merasakan yang namanya iritasi, gatal, karena kemasukan makanan yang emang bukan untuk dikonsumsi gitu ya, kandungan bukan makanan. Nah terus juga nih, kalau Neng Manis abang saya mengalami gejala yang keracunan makanan seperti makanan dengan
berbahan boraks gitu ya. Neng manis abang saya harus segera nih periksa gitu, karena takutnya kenapa-kenapa, apalagi misalkan emang boraks yang terkandung di dalamnya banyak gitu ya. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan gitu. Jangan kalau misalkan abis makan sesuatu terus merasakan yang namanya tadi yang sudah neng selalu sebutkan ya gitu ya, keluhan-keluhannya. Jangan cuman jangan konsumsi obat warung aja, tapi neng manis abang saya langsung memeriksa gitu ke dokter, takutnya kenapa-kenapa gitu ya. Okay, buat yang manis abang saya ini juga nih buat dapur-dapur MBG ya, harus amanah gitu ya. Kan uangnya udah dikasih gitu sama pemerintah, berarti kamu harus mengelolanya dengan lebih baik gitu, bukan malah disalahgunakan demi mendapatkan keuntungan yang lebih gitu. Tuh ya sudahlah, nanti yang saya akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut.

0: pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
0: Nggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan nggak diem aja.
0: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
2: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Hai Glitz, we are Glitter!
4: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
3: We love it so much!
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping kres-kres, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
9: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
8: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
9: Diabetes.
8: Lambung.
9: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
8: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya aku kuat 600.
9: 600.
8: Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box.
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
9: Gula darah sekarang berapa, Bu?
8: 130. Iya, per 7. Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
8: sekarang
9: Bu?
8: Sekarang enggak, enak.
9: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi

yang manis abang sayang sejang kau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Tadi ada kita baru saja memutarkan lagu dari Faldin Young dengan judul lagunya Gadis Manis Kalimantan gitu. Ini requestan Neneng Analata, udah diputer Neneng lagunya Young. Terus sekarang nih karena masih di jam 14.34 waktu di bilik siar, berarti waktunya buat yang manis abang sayang masih mendengarkan informasi dari aku ya, dari Neng Salwa gitu ya. Nah, ini aku Neng Salwa ya, punya informasi buat yang manis abang sayang gitu. Beberapa makanan yang bisa kalau misalkan yang manis abang sayang punya permasalahan atau problem-problem yang ada di dalam tubuh, asik, problem-problem gitu. Nah, ternyata yang manis abang sayang ya, beberapa keluhan yang sering yang manis abang sayang rasakan sehari-hari ini mungkin bisa berkaitan dengan pola makan serta asupan nutrisi gitu. Nah, buat yang manis abang sayang yang sering merasakan keluhan-keluhan mulai dari sembelit, terus juga nih Neng Sal spill, asik spill gitu ya, makanan untuk yang bagus untuk meredakan sembelit gitu, bisa, yang bisa membantu sembelitnya Neng manis abang sayang gitu, bisa dengan mengkonsumsi asupan serat seperti oat sampai kebutuhan vitamin C yang bisa Neng manis abang sayang penuhi gitu dari buah seperti kiwi gitu. Nah, dan juga nih ada beberapa bahan makanan yang memiliki kandungan gitu yang bagus untuk membantu serta mendukung kesehatan tubuh Neng manis abang sayang gitu. Nah, yang pertama adalah misalkan yang manis abang sayang punya kulit yang kering gitu ya, yang sebenarnya bisa pakai body lotion, tapi kalau misalkan mau cara alaminya gitu, kalau misalkan gak suka nih pakai body lotion, aku Neng Salwa, caranya gimana sih kalau yang manis abang sayangnya mau kulitnya tidak kering lagi? Yang pertama adalah yang manis abang sayang bisa mengkonsumsi makanan makan alpukat gitu ya, bisa konsumsi alpukat. Terus juga nih, kalau itu kan tadi kan kalau kulit kering gitu, yang manis abang sayang bisa konsumsi yang namanya alpukat, tapi jangan, nggak usah pakai gula gitu, alpukatnya aja. Terus juga nih, kalau yang manis abang sayang punya permasalahan seperti otot lemah gitu, nah yang manis abang sayang bisa konsumsi yang namanya telur, karena telur mengandung protein gitu ya. Terus juga nih selanjutnya adalah kalau yang manis abang sayang merasa energinya tuh kurang banget hari itu gitu ya, bisa Neng manis abang sayang makan pisang gitu. Nah, tadi ada sembelit, kalau misalkan Neng manis abang sayang mengalami sembelit, Neng manis abang sayang bisa konsumsi yang namanya oat gitu ya. Nah, aku juga lagi mengalami yang namanya jerawat, Neng manis abang sayang. Nah, ini ternyata Neng manis abang sayang bisa konsumsi yang namanya timun gitu. Jadi kalau misalkan makan pecel lele gitu ya, kalau yang gak suka timunnya bisa disisihin aja buat aku gitu ya, buat Neng Salwa, karena Neng Salwa lagi mengalami yang namanya breakout gitu atau jerawat-jerawat gitu ya. Terus juga nih ya, Neng Salwa punya tips lainnya, yaitu adalah kalau Neng manis abang sayang mudah lelah, terus kalau cepet capek nih aku nih kalau misalkan melakukan aktivitas sedikit Neng Salwa gitu, nah Neng manis abang sayang bisa konsumsi kurma gitu, karena dia manis ya, Neng manis abang sayang manisnya manis banget gitu. Karena aku juga kurang suka kurma karena salah satunya adalah buahnya ini manis banget gitu, manisnya gak cocok di mulut aku. Terus juga nih, kalau Neng manis abang sayang merasa aduh kurang cairan, apalagi kalau bukan Neng manis abang sayang minum yang namanya air kelapa gitu. Terus juga kalau tadi kan sembelit, sama aja kayak masalah pencernaan ya Neng manis abang sayang, tapi kalau sembelit kan karena sama aja ya masalah pencernaan juga ya, Neng manis abang sayang bisa konsumsi yang namanya yogurt gitu ya. Terus juga nih, kalau kurang vitamin C, Neng manis abang sayang bisa konsumsi kiwi. Kalau Neng manis abang sayang merasa perutnya kembung, Neng manis abang sayang bisa mengkonsumsi jahe, tapi jahenya tuh dijadiin air aja dulu, jangan dikelotokin gitu, kasihan giginya ya. Ya sudah lah Neng manis abang sayang, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Ayo Siapa Takut.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Mundur, Wir! Mundur! Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
7: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai Glitz, we are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh,
9: langsung slurp.
6: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus, ada topping kres-kres gemes.
6: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain.

0: PPN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Radio CBB di 105,4 FM.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang si jangkau siar. Balik lagi di goyang seksi. Hayu siapa takut. Gak takut asam neng salwa gitu ya. Oke. Neng manis abang sayang si jangkau siar. Karena sekarang sudah jam 15.29 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya waktu yang manis abang sayang untuk salam-salam. Bisa telepon di 089-52-1054 atau di 021-536-3333 ya. Sambil menunggu neng manis abang sayang, neng sawa aja dulu ya yang salam-salam kepada neng manis abang sayang yang sedang mendengarkan radio CBB 105.4 FM. Halo, salam ya dari neng Salwa buat neng manis abang sayang yang mendengarkan radio CBB hari ini ya. Okay. Neng manis abang sayang, lagi ngapain? Apakah sehat-sehat semuanya? Kalau aku kan alhamdulillah sehat sekali. Okay. Sekarang Neng Salwa mau sapa-sapa yang ada di Goyang Fans Radio CBB 105.4 FM ya. Ini ada Neng Derma dari Pedurenan. Terus juga ada ada siapa di sana ya? Ada Neng Nurma dari Pedurenan, terus juga ada ayah dan bunda ya. Ada Neng Analata. Assalamualaikum Neng Sawa, gue yang seksi. Request lagunya. Udah ya, tadi lagunya udah Neng Sawa puterin, oke. Okay? Terus juga ada Bang Alfrosi Alforsin dari Cidodo. Sofok banget sama stikernya. Terus juga ada siapa lagi ya? Ada Bang Saifullah Neng Salwa, request lagunya Pasrah dari Lewaldi. Nanti ya lagunya Neng Sawa puterin. Terus juga ada siapa ini? Ada Bang Baba Putri ya. Baba Putri ya. Okay. Katanya assalamualaikum warahmatullahi Fitri. Aye ban Baba Fitri dari Pamulang gitu. Tapi namanya Baba Putri ya. Terus juga dia minta lagu. Abangnya minta lagu Rani. Tadi lagunya sudah Neng Salwa puterin ya. Katanya di Pamulang Neng Salwa CBB suaranya bening. Mantap ya. Terus juga ada Bang Pandu kece, request lagunya No Comment. Oke, Bang Pandu banyak yang nyariin nih. Terus katanya juga cuaca cerah di 36 derajat Celsius. Betul. Cerah banget Neng manis abang sayang ya. Terus juga ada Neng Lasmini dari Matraman Dalam 2. Ada Neng Murna. Ada Bang Sonang Posta mau request lagunya 9 bulan 9 hari. Okay. Ada Mama Aldi yang lagunya sudah aku puterin juga. Belum. Lagunya belum aku puterin ya. Terus juga ada Bang, udah sih ya. Kalau misalkan di Facebooknya Cakti Budi Bakti, di sana ada Bang Abo YSL Samplangan Genjer Bali. Hadir goyang seksi. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya. Amin. Terus juga ada Neng Eli Agustin. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa dari Pekarungan Sukodono Sidoarjo. Hadir ya. Ada Bang, salam untuk Bang PI Mantulangka, Bang Tentrem-Tentrem Adam, Neng Melani Azza, Bang Ahmad Tuduri, Bang Anim Beka, Bang Soka, Bang Bobo, Bang Sukoko Sunarko dari Brebes, Neng Nining Panyusuhan, Bang Aba YSL, Bang Rahman Diski, Neng Amina, Berita Kemberen, Bang Hartono, Neng Siti Umiatun. Terus juga buat Neng Salwanya ya. Itu salam dari Neng Eli ya, buat Neng manis abang saya yang dapat salam gitu. Terus juga ada Bang Ahmad Huderi ya, goyang seksi. Assalamualaikum Neng Salwa, semoga sehat selalu, Jakarta Barat hadir. Request lagunya Rindu Ayah. Oke, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya. Salam untuk Neng Melani Azza, Bang Anim Beka, Neng Eli Agustin, Siswandi Sis Hartono, Bang Rudi Gunawan, Tirta Bulak, Tirta Buluk, Bang Soka, Dodi Dulmat, ya Mae Dodi Dul. Terus juga ada Bang Mat Yasin. Terima kasih katanya. Gitu. Terus ada Bang Hartono dari Jakarta Utara hadir. Okay. Buat yang manis abang sayang, nanti lagunya Neng Salwa puterin yang requestnya melalui WhatsApp serta Facebook ya. Okay. Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana karena Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tetap di Goyang Seksi, siapa takut.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: ...105,4 FM Radio CBB.

0: kakinya. Sungguh.
1: Tidak. Sudah kukatakan. Dia bukan

0: Kita 100% dangdut Indonesia, neng manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di goyang seksi, ayo siapa takut. Neng manis abang sayang, karena sekarang sudah jam 16:07 waktu di bilik siar ya. Harusnya neng manis abang sayang bisa request ya. Bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Goyang seksi siapa takut yang salah?
0: Enggak takut ah, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Pika nih saya.
0: Dengan siapa? Telepon. Dengan siapa?
1: Dengan Mama Pika dong ini sayangku.
0: Dengan Mama Pika. Aku kayaknya baru kenal ya.
1: Saya sama-sama pernah sekali sih, tapi udah apa? Tahu ya, udah berawat-awat.
0: Iya, udah lama. Salam kenal kembali ya.
1: Iya, cantikku. Kayaknya udah biar.
0: Apa kabarnya, Mama Vika?
1: Kenapa sayang?
0: Apa kabarnya?
1: Kabarku baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kembali kemana, cantik? Kabarmu?
0: Aku baik sekali. Ya sudah, Mama Vika mau request lagu apa?
1: Kalau Mama request lagu Tarling boleh.
0: Lagu apa?
1: Lagu Tarling boleh.
0: Tarling?
1: Iya.
0: Boleh, judulnya?
1: Judulnya ke... apa ya?
0: Apa tuh?
1: Lagunya judulnya... apa yang enak ya sama ya?
0: Apa ya?
1: Asmara Sangyang Dora.
0: Asmara?
1: Sangyang Dora. Sangyang Dora.
0: Sangyang?
1: Dora.
0: Sebentar dicari dulu ya.
1: Iya, Asmara Sayang Dora, Sangyang Dora ya sayang.
0: Dijadiin satu tulisannya Asmara Sangyang Dora.
1: Iya, sayangku.
0: Bukan Sangyangnya jadi satu, Doranya mah kagak. Sebentar ya.
1: Iya, boleh. Mama kirim-kirim salam boleh enggak?
0: Boleh.
1: Boleh sangat ya. Sama-sama saya buat Teh Bunda. Terus buat siapa lagi ya?
0: Buat siapa tuh?
1: Buat Bang Madu.
0: Iya nih Bang Madu, udah lama nih gak kedengeran.
1: Bang Madu kemana? Tiasa lalu ya Bang Madu.
0: Oh.
1: Mas Pandu juga. Terus buat Temurna. Buat Bunda.
0: Oke.
1: Ya alatas-alatas susah gak mana?
0: Hikmah alatas.
1: Buat
0: Neng Hikmah. Oke.
1: Buat Mama Kembar juga ya. Semoga mendengarkan.
0: Oke.
1: Buat ini Tete Semarang. Sama Mama
0: Kajol.
1: Juga ya.
0: Betul.
1: Buat Bunda Hajolnya juga ya.
0: Oke.
1: Buat Tete Indahku sayang. Terus buat siapa lagi sini?
0: Ya udah buat semuanya ya.
1: Buat semuanya aja yang manis abang sayang ya.
0: Oke. Nanti lagunya Neng Sawa puterin ya.
1: Oke, nanti spesialnya mau buat Neng Sawa ya.
0: Oke, spesialnya buat aku ya. Ya sudah. Terima kasih.
1: Terima kasih selalu.
0: Amin.
1: Supernya boleh supernya.
0: Apa?
1: Supernya boleh.
0: Sebentar, apa?
1: Supernya boleh enggak?
0: Suaranya super kecil banget, Neng. Apa, Neng?
1: Super spesial.
0: Boleh. Untuk
1: super
0: siapa?
1: Spesialnya buat tante sayang selalu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, enggak bisa. Terima kasih, cantik.
0: Iya, sama-sama, Mama Pika. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang. Hari ini mungkin ada kesalahan dari PC-nya kali ya Neng Manisa Bang Seng. Karena suara Neng Manisa Bang Seng sungguh-sungguh kecil. Pansan aja kecil banget nih, gak digedein ya. Tuh, oke. Nanti buat Neng Manisa Bang Sayang yang mau request lagi, yuk bisa telepon di 0895-2010-54 sambil Neng Solo cobain. Apakah suaranya masih kecil atau enggak, bisa di request ya. Bisa telepon di 0895-2010-54 nya Neng Manisa Bang Sayang ya. Halo Neng Sawa, saya Sumina, pendengar lama tapi baru WA. Salam kenal ya. Boleh minta lagu dari Haji Roma Irama, judul lagunya Sebujur Bangkai. Roma Irama sudah belum? Sebujur Bangkai. Kita cari dulu nih ya. Salam kenal kembali Neng Sumina ya. Sebujur Bangkai. Coba. Ada, nanti lagunya Neng sama puterin ya Neng. Oke, Putih Manisa Bangsa yang malu, aku malu mau nelpon. Boleh ya di WhatsApp aja ya. Oke, atau enggak di telepon di 0895-2154 atau di 0215-3633-33. Oke, jangan kemana-mana Neng Manisa Bangsa, karena Neng Sol akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Oke, ini ada Asmara Sang Hyang Dora dari Nindung Alfi, ya ini Tarling. Oke, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wane-wane jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.

0: sedap ramen, yes! Si seruput ga putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Wah, paitannya putih dan creamy!
1: Flavorful khas Hakata!
0: Mmm! Oishii!
1: Look at

0: Dari Wings Food.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Wings Food 105,4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.

0: Dangdut Indonesia, Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu, siapa takut ya. Buat Neng Manisa Bangsa yang karena masih jam 16:37 ya. Tadi ada Maisaka dengan judul lagunya Ingat-ingat. Kamu ingat siapa ya aku ya? Gak tahu aku ingat siapa ya. Oke, buat Neng Manisa Bangsa yang karena masih di jam 16:37 waktu di break siar. Tadi lagi lagu, ada yang nelpon dari 02153633333. Coba kita angkat 0895-2015 nya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Yo juga tetap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Yo, siapa takut?
0: Enggak takut, asal mau Bang Kamin kan. Gimana kabarnya, ya, Abang?
1: Neng Sawa.
0: Gimana kabarnya, Abang?
1: Alhamdulillah sehat. Neng Sawa sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Neng, Abang enggak dengar suara aku menggelegar.
1: Gelegar bener, iya, renyah bener.
0: Oke, istrinya gimana kabar, Abang?
1: Alhamdulillah sehat aja tuh.
0: Alhamdulillah ya kalau sehat ya. Lagi ngapain, Abang, sore-sore seperti ini?
1: Ya biasa, lagi nyantai aja, ngopi-ngopi begitu.
0: Sambil dengerin aku ya.
1: Iya pasti dong.
0: Nah, ya udahlah, Abang mau request lagu apa?
1: Lagunya apa ya, enak sore-sore gini ya?
0: Lagu apa?
1: Ngamen 5, Neng.
0: Boleh. Ngamen 5 dari siapa tuh?
1: Yeni Inka.
0: Yeni siapa?
1: Yeni Inka.
0: Ngamen 5. Oke, nanti lagunya Neng Salah puterin ya, Bang.
1: Ya, terima kasih ya, Neng Salah.
0: Sama-sama, Abang Kamin kan.
1: Ya.
0: Amin, Abang sehat selalu juga ya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tadi gini, Neng Manisa Bang Sayang. Tadi aku kira itu suaranya berasal dari PC-nya yang gak dibesarin gitu suaranya. Tapi ternyata kayaknya emang ada sesuatu yang gak nyambung di sini gitu. Jadi suara Neng Manisa Bang Sayang mungkin kedengeran di radio ya. Tapi di aku itu suara kecil banget. Tapi tiba-tiba tadi Bang suaranya Bang Kamin kan tuh gede gitu. Nah hilang lagi nih pas lagi ngomong gitu. Ya sudahlah. Jadi kalau misalkan aku gak denger-denger dikit, maaf ya Neng Manisa Bang Sayang, itu karena suaranya masuk aku kecil banget gitu. Oke. Okay? Yaudah, buat Neng Manisa Bang Sayang yang mau request masih Neng Salo, tungguin di 0895-2000-1054 atau di 02153633333. Tadi ada yang nelfon pas aku lagi dengerin lagunya, lagi puterin lagunya buat Neng Manisa Bang Sayang. Ada yang nelfon di 02153633333. Cunya di telepon WA. Oke, okay, nanti ya buat Neng Manisa Bang Sayang, nanti Neng Salo akan kembali lagi selalu dengan iklan berikut. Oke, terima kasih Bang Jerry ya. Oke, sudah Neng Manisa Bang Sayang, jangan kemana-mana karena Neng Salo akan kembali lagi selalu dengan iklan berikut ya. Ini ada Yeni Inka dengan judul lagunya Ngamen 5.

produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
1: Inilah dia, sang juara.

Masih Rejuan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Mimin Sabang sayang sejengkol siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu, siapa takut ya. Kalau sudah jam 17 jam 5 atau jam 17 lewat 6 menit waktu di bilik siar, berarti waktunya apa Neng Manis Abang Sayang? Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang mendapatkan informasi seputar lalu lintas dari aku ya. Informasi lalu lintas ini diam. Informasi lalu lintas ini semoga berguna untuk Neng Manis Abang Sayang yang mau pulang. Satu, pulang kerja. Kedua, mau main. Ketiga, Neng Manis Abang Sayang takut gitu, mau kemana-mana takutnya macet, jadinya gak jadi gitu. Tapi karena ada radio CBB 105,4 FM yang memberitahu mengenai informasi lalu lintas di sore ini, Neng Manis Abang Sayang jadinya mau keluar gitu ya. Oke, okay? Kita mulai saja langsung ya. Oh iya, informasi lalu lintas ini untuk wilayah Jabodetabek saja ya. Yang pertama adalah untuk wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di jalan Sisingamangaraja menuju Senayan, ini padat Neng Manis Abang Sayang. Kemudian jalan Panglima Poli menuju Blok M padat merayap. Jalan Mampang Prapatan menuju Kuningan padat. Jalan Ciputat Raya menuju Kebayoran Lama ramai lancar. Coba kita naikin dikit. Oke, itu tadi Jakarta Selatan. Selanjutnya kita ke Jakarta Timur, Neng Manis Abang Sayang. Di Jalan Pramuka menuju Matraman padat merayap. Jalan Ahmad Yani menuju Cawang padat. Jalan Duren Sawit menuju Kalimalang padat merayap. Kemudian Jalan Pahlawan Revolusi menuju Pondok Gede ramai lancar. Selanjutnya kita akan ke Jakarta Barat. Nah, untuk di Jakarta Barat ini di Jalan Palmerah Barat menuju Slipi padat. Jalan Kemanggisan Utama menuju Palmerah padat merayap. Jalan Panjang menuju Kebon Jeruk padat. Jalan Rawabelong menuju Sukabumi Utara padat merayap. Aduh, aku gak jadi pulang kalau kayak gini ya. Kemudian kita lanjut ke Jakarta Pusat. Oke, di Jakarta Pusat tepatnya di Jalan Pejombongan Raya menuju Semanggi padat. Kemudian Jalan Gerbang Pemuda menuju Senayan padat. Jalan Asia Afrika menuju Senayan padat merayap. Kemudian di Jalan Kebon Siri menuju MH Tamrin padat merayap juga ya. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta Utara. Oke, di Jakarta Utara tepatnya di Jalan Sunter Boulevard menuju Yosudarso padat merayap. Jalan Kelapa Gading menuju Pulau Gadung padat. Jalan Pluit Permai menuju Penjaringan ramai lancar. Kemudian di Jalan Raya Kapuk menuju Cengkareng padat merayap. Dari Jakarta, Jakarta, Jakarta, kita langsung ke Bogor, Neng Manis Abang Sayang. Oke, nah di Jalan Raya Dramaga ya, ini untuk wilayah Bogor. Di Jalan Raya Dramaga menuju Bubulak, ini padat Neng Manis Abang Sayang. Kemudian di Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar menuju Kedaung Badak padat merayap ya. Di Jalan Pajajaran menuju Baranang Siang padat juga ya. Di Jalan Raya Ciawi menuju Tajur ramai lancar. Abis dari Bogor, kita kemana Neng Manis Abang Sayang? Kita ke Depok. Nah, untuk warga Depok, dengarkan baik-baik ya. Di Jalan Margonda menuju Beji padat. Jalan Kartini menuju Depok Lama padat merayap. Jalan Tol Iskandar menuju Sukmajaya padat. Jalan Raya Sawangan menuju Pancoran Mas ramai lancar. Oke, selanjutnya adalah wilayah mana Neng Manis Abang Sayang? Bekasi apa Tangerang dulu? Dari Depok kita ke Bekasi dulu aja kali ya. Nah, untuk wilayah Bekasi tepatnya di Jalan Kiai Haji Nur Ali menuju Cikunir padat.
Jalan Jati Asih Raya menuju Bekasi padat merayap. Kemudian di Jalan Cut Mutia menuju Bekasi Timur padat. Dan yang selanjutnya adalah Jalan Narogong menuju Bantar Gebang ramai lancar. Yang terakhir adalah wilayah apa? Wilayah Tangerang. Oke, untuk wilayah Tangerang tepatnya di Jalan Ciledug Raya menuju Cipondoh padat merayap, Jalan Tengku Umar menuju Karawaci padat, Jalan MH Tamrin menuju Kebon Nanas padat merayap ya. Jalan Raya Serpong BSD menuju BSD ramai lancar yang manis abang sayang. Oke, itu adalah jalan-jalan yang mungkin nanti Neng Manis Abang Sayang lewatin yang ada di Jabodetabek gitu. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang mau berpergian ya, tadi kan udah aku kasih tahu ya, jalan mana aja yang macet, jalan mana aja yang lancar, jalan mana aja yang ramai tapi lancar. Mungkin Neng Manis Abang Sayang kalau macet bisa dihindari gitu. Kalau misalkan aku gak tahu Neng Manis Abang Sayang, Neng Salwa, jalan lain selain yang Neng Salwa sebutkan macet tadi, gimana caranya? Oke, caranya adalah Neng Manis Abang Sayang buka aplikasi navigasi Neng Manis Abang Sayang atau Google Maps gitu ya, di HP Neng Manis Abang Sayang gitu ya. Ketik nih tujuannya mau kemana. Nah biasanya di sana tuh bisa ada dua pilihan jalan atau bisa tiga juga kadang gitu. Nanti ada pilihan, biasanya salah satunya lewat jalan-jalan tikus, atau Neng Manis Abang Sayang dikasih tahu nih kalau misalkan lebih lambat berapa menit atau lebih cepat berapa menit gitu. Jadi Neng Manis Abang Sayang tahu nih jalan yang akan Neng Manis Abang Sayang lewati cepat atau lama gitu. Atau bisa dilihat nih merah-merahnya begitu ya. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar nih yang mau bepergian ya, jangan lupa untuk pengendara motor memakai helmnya, terus juga untuk pengendara mobil memakai sabuk pengamannya, jangan lupa untuk selalu membawa surat-surat berkendaranya seperti SIM dan STNK gitu. Terus juga buat Neng Manis Abang Sayang yang mau keluar rumah, jangan lupa untuk membawa payung dan jas hujannya, meskipun ya belum kelihatan hujannya, tapi kata Neng Ranjay aja kemarin di rumahnya hujan, tapi di rumah Neng Salo gak hujan, makanya kita harus sedia payung sebelum hujan gitu ya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang mau kemana-mana ya, harus siap sedia gitu, daripada beli nanti di jalan kan malah buang-buang uang, padahal di rumah banyak gitu ya. Terus juga nih buat Neng Manis Abang Sayang yang mau berpergian ya, untuk pengendara-pengendara pengguna jalan ya, harap patuhi aturan lalu lintas karena aturan dibuat untuk dipatuhi gitu ya. Oke, Neng Manis Abang Sayang jangan dilanggar ya, karena yang rugi bukan cuma Neng Manis Abang Sayang seorang, tapi semuanya pengguna jalan ikut dirugikan, terutama nih buat pengendara-pengendara motor, mobil yang suka naik ke atas jalan, punya pejalan kaki atas trotoar gitu ya Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi Neng Manis Abang Sayang gak boleh lewat sana karena itu punya pejalan kaki, padahal kan jalan motor lebih luas dibandingkan punya si pejalan kaki tersebut ya. Oke, jadi Neng Manis Abang Sayang gak boleh ya naik-naik ke atas trotoar kecuali yang emang jalan kaki gitu. Oke, ya sudah lah Neng Manis Abang Sayang. Terus juga nih yang suka masuk-masuk ke jalur busway, jalur Transjakarta, jangan ya, karena itu mobil besar Neng Manis Abang Sayang, nanti membahayakan diri Neng Manis Abang Sayang. Dibuatkan jalur sendiri karena mobilnya besar, susah melihat belakang-belakangnya gitu. Oke, okay? Ya sudahlah Neng Manis Abang Sayang, karena Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut untuk berpamitan bersama Neng Manis Abang Sayang ya. Ya sudah, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.

0: Gue baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri, ini orang Roblong.
1: Emang apa Pak Eri?
0: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
1: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
0: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini, ya namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
1: Nah tuh.
0: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh Bi.
1: Dia pake.
0: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
1: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, mah orang lain.
0: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
1: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
0: Ngapain?
1: Pinjem duit ngapa, bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
0: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
1: Depok.
0: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita Bi.
1: Oh ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
0: Apa-apa, ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah ya, gue jalan dulu.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, yang Indonesia bangsa yang sejangkau siar. Kalau sudah lagu ini berarti aku saatnya untuk apa coba? Closingan ya nih Indonesia bangsa yang terima kasih yang sudah ikuti goyang seksi hari ini, sudah salam-salam, sudah request, sudah mendengarkan informasi dari Neng Sala ya. Terima kasih ya nih Indonesia bangsa yang. Oke deh, jangan kemana-mana karena selain ini ada goyang lagu aja dan goyang malam yang akan ditemanin oleh Abang Arya goyang ya. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, terima kasih banyak ya untuk hari ini. Pantingin terus radio CBB 105,4 FM setiap harinya, oke? Tetap berkarya untuk Indonesia, cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Goyang Seksi, goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.
1: Tingkat kedua.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wanewa ninja jal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Nama saya Haryanto, saya 60, alamat Jatimulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Karena di leher operasi, ambil lancar, berhubungan yang masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Terus baris ke atas, kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
2: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
1: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
2: 10 botol ya? 10 botol. Berarti 2 botol kurang.
1: Alhamdulillah.

0: coklat rambutnya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: 105,4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.
1: Wih, ada cewek cantik tuh. Siapa ya?
2: Setinggi itu kedua koma.
3: Kamu cantik siapa
2: namanya? Setinggi itu kedua koma. Kamu cantik siapa yang punya?

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pol.
2: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta... ...100% Dangdut Indonesia... ...Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya... ...di Goyang Malam, asiknya makin pol... ...yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang... ...sejangkau siar sampai jam 11 malam nih... ...jadi jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang tetap di Goyang Malam... ...asiknya makin pol...

0: Neng Manis, abang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
2: Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wanewa ninja jal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9, Penggilingan, Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk?
1: Ngantuk.
2: Ya.
1: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol, di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Nah, Neng manis abang sayang di Goyang Malam pastinya Neng manis abang sayang itu bakal bantuin dan temenin Bang Arya ya, buat berdiskusi dan mencari solusi dari curhatan Neng manis abang sayang yang udah dikirim ke WA-nya CBB. Neng manis abang sayang juga mau curhat nih, kirim aja

Tos, nah ini harusnya Bang Arya udah ada suaranya nih. Tadi sempet bermasalah bentar ya, nih sama saya bukan bermasalah, sempet trouble bentar. Nah Bang Arya nih jadi mau bacain curhatan hari kali ini dari Neng Tati nih. Neng Tati bilang, Bang mau curhat. Apa tuh Neng ya? Saya mau cerita sedikit nih tentang ibu saya. Nah sekarang saya tuh udah berkeluarga dan tinggal cukup jauh dari rumah orang tua. Kalau dulu waktu masih tinggal sama ibu, saya tuh sering banget nganggep masakan rumah tuh sesuatu yang biasa aja. Bahkan kadang kalau ditanya mau makan apa, saya tuh malah jawab pengen makan di luar. Sekarang setelah tinggal sendiri nih, justru saya tuh kangen banget sama masakan ibu. Nah makannya di restoran atau beli makanan macem-macem tuh biasa sih, tapi rasanya kan tetap aja beda gitu. Walaupun tetap bisa lah makanya walaupun beli di luar gitu. Ada beberapa masakan sederhana tuh buatan mama, buatan ibu tuh yang sampai sekarang belum pernah saya temuin rasanya di tempat lain. Nah kemarin pas saya pulang ke rumah orang tua dan ibu lagi masak makanan yang dulu sering saya makan waktu kecil tuh, pas nyium aromanya aja rasanya tuh udah kayak kembali ke masa lalu. Saya sampai mikir nih Bang, ternyata selama ini bukan cuma makanannya yang saya kangenin, tapi suasananya pas masih jadi anak kecil dan setiap hari bisa makan sama orang tua. Nah Bang dan Neng Manis Abang Sayang, ada yang punya pengalaman yang sama gak nih kayak aku? Ada gak nih makanan sederhana buatan orang tua atau keluarga yang sampai sekarang masih dikangenin nih, dirindukan, asik. Coba dong ceritain makanan apa yang paling bikin Neng Manis Abang Sayang tuh kangen sama masakan rumah. Siapa tahu kan sambil denger saya bebe jadi ikut lapar juga. Itu dia curhatan dari Neng Tati. Oh kali ini ceritanya bukan tentang kejadian ya, tapi ini tentang rasa kangen gitu cerhatannya. Dan pengen tahu, penasaran, Neng Manis Abang Sayang juga ada gak sih makanan yang dikangenin masakan rumah? Nah Neng Manis Abang Sayang nanti bisa ikut ya sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu nih lagu dari Hesti Damara dengan judul lagunya Jera. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh,
0: apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: ...105,4 FM Radio CBB.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goyang nih ya. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Neng Manis Abang Sayang di Goyang Malam pastinya bakal nemenin Bang Arya buat cerita dan buat berdiskusi dan cari solusi nih ya, tentang masalah Neng Manis Abang Sayang yang udah curhat ke CBB. Tapi kali ini Bang Arya gak bakal minta solusi, tapi minta cerita. Karena langsung dari Neng Manisnya nih yang langsung minta cerita gitu ya. Minta Neng Manis Abang Sayang buat cerita ke Bang Arya tentang makanan apa sih yang dikangenin dari masakan orang tua gitu, masakan sederhana yang Neng Manis Abang Sayang kangenin. Boleh banget nih cerita ke Bang Arya. Langsung ya, Bang Arya mau angkat aja penelpon di 0895 di 0895-2010-54. Neng Manis Abang Sayang juga bisa ikut gabung tuh. Bisa juga gabung di 0215-36-3333 nih. Bang Arya mau angkat dulu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Waduh, coba ulang di Goyang Malam.
1: Di Goyang Malam asiknya makin
0: far. Apa? Waduh, tadi apaan tuh ya?
1: Wow, ya Allah.
0: Kaget Maria juga. Ya Allah,
1: Neng kaget.
0: Mari juga kaget. Neng Murni apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, cuma sedikit sakit gigi nih udah 2 hari.
0: Ya Allah, semoga cepat sehat, Neng.
1: Amin.
0: Pipi Jumadi gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, walafiat Bang Arya. Gimana kabar sebaliknya?
0: Alhamdulillah Pipi sehat walafiat. Kangen
2: yang
0: banget ya.
2: Baru beli roti bakar.
0: Widih.
1: Iya, masih ngocok ya. Ini masih makan roti bakar.
2: Strawberry sama coklat.
0: Tapi kalau ngomong-ngomong makanan ya, ngomong-ngomong roti bakar, Pipi Jumadi sama Neng Murna ada gak nih? Tadi kayak pertanyaannya Neng Syafi tadi. Aduh, Bang Arya nih ah.
1: Iya, itu masakan orang tua.
0: Dari Neng Tati namanya. Ada gak yang dikangenin?
1: Kalau Murna, masakan yang kangen masakan mie sayur nangka sama sayur daun singkong itu ditumbuk.
0: Oh, sayur nangka sama sayur daun singkong yang ditumbuk tapi.
1: Iya.
0: Emang bisa?
1: Itu bisa, daun singkong itu ditumbuk.
0: Itu gimana?
1: Sayur. Namanya dikerebek.
0: Oh, kalau Pipi kangennya apa nih, Pi?
2: Saya itu sayur rebung sama dikasih tulang-tulang.
0: Sayur rebung dikasih tulang.
2: Tulang-tulang ayam.
0: Oh, dikasih tulang, ini ranjau. Ranjau tuh.
1: Iya.
0: Ada sumsumnya juga, tuh kan mantep banget.
1: Iya.
0: Waduh. Sedap banget.
1: Kalau kayak gitu, kalau di kampung senengnya itu rebung di sayur.
0: Walah.
1: Mantep tuh, paling mantep seneng tuh Murna.
0: Iya, enak banget itu kayaknya ya. Ya Allah.
1: Iya, soalnya.
0: Tapi Bang Arya belum pernah nyobain
1: kan, tumbuk. Orang tua Murna kan mie sama bapak saya di sawah, di kebun, terpulang-pulang bawa rebung. Bawa nangka muda, daun singkong.
0: Terus disayur dah.
1: Sayur.
0: Kalau Pipi Jumadi sama tuh. Sayur rebung dikasih
1: sayur
0: tulangan.
1: Rebung.
0: Tulangan ayam kan, Pia?
2: Iya.
0: Oh.
1: Iya.
0: Dikirain
1: apa? Rongkongan.
0: Bukan tulangan ini, sapi, kambing.
1: Wah, itu mah buset dah. Itu mah kemahalan.
0: Tapi enak tau.
2: Iya. Bisa sih.
0: Oh, itu juga bisa.
2: Iya.
0: Oh, terus
2: sebetulnya
0: Pipi Jumadi sama Mimi ini kan kangen sama masakannya. Kangen enggak sama Bang Arya?
1: Ya, kalau Pipi kan udah enggak ini, orang tuanya udah enggak ada.
0: Oh, iya Bang Arya juga.
1: Udah pulang ke rahmatullah. Ke surga.
0: Ya, semoga dua-duanya dimasukkan ke surga ya, benar, dan berada di sisi Allah. Amin.
1: Amin.
0: Dipertemukan kembali dua-duanya. Amin.
1: Amin.
0: Tapi Pipi sama Mimi, Pipi sama Neng Murna, kangen enggak sama Bang Arya?
1: Kangen dong, udah 3 minggu.
0: Kangen gak request lagu?
1: Kangen.
0: Terus mau request lagu apa dong?
1: Request lagunya Badai Biru Ijo Trisnawati.
0: Oke, nanti Bang Arya puterin. Mau kirim salam-salam dulu gak nih?
1: Kirim salamnya Polos Mini, semoga sehat selalu. Tedinda.
0: Iya.
1: Terus Mama Kajalkan, Cemara, Bang Darli, Bang Kaminkan, Bang Mulyadi. Terus Terni, Pak Analata, Pak Hikmah.
0: Udah.
1: Spesialnya buat Pipi Jumadi sama Bunda Min sama Bang Dul.
0: Pipi Jumadi yang ter apa?
1: Tersayang.
0: Ter?
1: Tercinta.
0: Ter?
1: Tersayang, tercinta.
0: Tergantung dong.
1: Sedunia. Yang sedunia.
0: Oh iya benar ya.
1: Sakit gigi aja udah gemeteran dia, takut parah.
0: Ya udah, semoga Neng Murna cepat sehat, Pipi juga semoga sehat terus, amin. Semoga Neng Murna sama Pipi Jumadi lancar terus rezekinya, amin.
1: Amin, Bang Arya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama Neng Murna, Pipi. Terima kasih banyak, Neng.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.
0: Selamat menikmati roti bakarnya ya, Pipi Jumadi, Neng Murna. Bang Arya mau langsung aja puterin lagu dari Itje Trisnawati nih, Badai Biru. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
3: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temannya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya?
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
3: Bisa? Udah bisa, oh, udah. Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung itu ditetesin di telinganya. Udah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
3: jadi,
2: ya.
3: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
2: Kering. Jadi nggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Neng manis abang sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
5: Seratus lima koma empat FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang saya balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih ya. Neng Manis Abang Sayang. Halo, halo. Nah, coba. Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Neng, kedengeran gak suara Bang Arya, Neng?
1: Kedengeran.
0: Ah, ya. Bang Arya kira mati lagi. Ah, Neng, taruh. Oke nih, Neng Manis Abang Sayang nih. Sekarang Bang Arya udah angkat nih penelpon di 0895. Nanti Neng Manis Abang Sayang juga mau ikut gabung, bisa digabung di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Neng Lasmini, apa kabar, Neng?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Agak pegel nih leher, sakit sebelah.
0: Waduh, waduh, waduh. Sebelum Bang Arya lanjut nanya,
1: jadi
0: Bang Arya
1: tantal kali ya, jadi sakit leher.
0: Nah, sebelum Bang Arya nanya-nanya nih, Bang Arya pengen passwordnya dulu dong nih Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik. Neng Lasmi ini, aduh, kenapa bisa bersalah bantal gitu? Emang bantalnya gimana dituker? Bisa salah?
1: Enggak, oh, enggak. Mungkin salah kali sama bantal. Biasa kan aku kan pakai bantalnya apa, tinggi nih, agak pendek, jadi agak
0: ketuk. Oh, ini benar-benar salah bantal ya. Jadi harusnya yang bantalnya tinggi, iya, malah dipakai pendek.
1: Iya. Aku biasa bantal aku tumpuk, ini aku pendek, jadi teken lehernya ke apa, ke kasur.
0: Posisinya jadi enggak pas ya.
1: Iya, tapi posisi nggak beraturan.
0: Oh, makanya jadi nggak enak. Eh, tapi iya. Neng Lasmini tadi udah denger belum?
1: Udah, masakan kan?
0: Iya, kata Neng Tati. Neng Tati tuh penasaran, Neng Manis Abang Sayang tuh ada nggak makanan yang dikangenin, masakan orang tua? Nah, kalau Neng Lasmini,
1: aku mah
0: ada nggak?
1: Aku apa, kangen masakan orang tua. Aku ini apa sih, mah genjer.
0: Oh, genjer, diapain tuh?
1: Itu apa nama, ditumisin pakai tahu.
0: Waduh, sedap banget tuh kayaknya.
1: Jadi tahunya dianturin dulu, kayak dibejek-bejek gitu.
0: Oh, dibejek bukan dipotong-potong?
1: Enggak, kalau ibu aku masak dibejek-bejek biar halus kan. Jadi kayak oncom gitu.
0: Sedap banget tuh kayaknya. Itu biasa.
1: Iya, tuh gitu.
0: Tapi masih suka dimasakin enggak kadang-kadang apa enggak?
1: Suka kadang-kadang kan tuang sayur nggak habis ya, suka dikasih.
0: Oh, berarti masih kadang-kadang
1: kan
0: suka makan.
1: Tukang rumahku pasar ya, kadang-kadang oncom apa-apa nggak habis, suka ngasih ke orang tua aku.
0: Tapi ntar bayangin nggak sih, Neng, kayak ntar kayak si Kevin Mandala itu pada kangen sama masakan Neng Lasmini. Aduh, sedih.
1: Dia biasanya kalau demennya itu usus.
0: Oh, usus yang dikangenin nih pasti ya, kayaknya.
1: Iya, kalau kan kemarin udah minta usus, sebenarnya aku males masaknya. Aku lagi males masak. Waktu hari apaan dia minta usus dicabein. Dia demen soalnya cabai juga, cabai gak pedes, jadi pedes manis, dia suka.
0: Tapi maksudnya di balado gitu atau ususnya ditumis doang?
1: Iya, di balado gitu dicabin, cuman cabainya rasanya pedes manis.
0: Bang Arya belum pernah coba tuh, bisa jadi ide masakan juga nih kayak buat Bang Arya nih. Siapa tahu kan, iya. Bang Arya, mama minta
1: aku
0: dong
1: kan, ya. Aku kan pertama dari ibu aku kan, cara masaknya gitu kan. Cuman cabainya banyakan, cabainya cabai yang merah, yang keriting.
0: Dibanyakin cabai yang keriting.
1: Udah gitu kan ngulek-nguleknya juga gak halus, jadi ada kasar-kasarnya.
0: Oh, masih biar berasa cabai-cabainya ya?
1: Iya, sama sayur asem deh. Sayur asemnya yang dikuningin tuh, yang pakai tetelan.
0: Oh iya, tau Bang Arya. Wih, enak itu. Bang Arya juga kadang-kadang suka makan itu tuh, buatan mama Bang Arya. Tapi Bang Arya juga kayak
1: kangen. Iya, aku tuh, ibu aku waktu itu sering bikin gituan. Karena sekarang dia umur udah tua kali ya, jadi males.
0: Tapi Neng Lasmini, mau request lagu apa nih Bang Arya cariin dulu?
1: Aku lagi ini ya, lagi meriang begitu ya. Jadi aku lagunya dari itu ya, Wawa Marissa ya.
0: Dari Wawa Marissa, judulnya apa tuh?
1: Dingin.
0: Dingin dari Wawa Marissa ya, karena lagi meriang ya.
1: Iya. Iya, oh. Aku kayak badan udah mulai gak enak soalnya, udah berasa.
0: Mau salam-salam dulu gak nih?
1: Salam deh buat Neng Murna, semoga giginya cepat sembuh.
0: Amin.
1: Sama Papi Jumadi semoga sehat. Maafin Neng Murna ya, tapi aku apin mau WA enggak on air.
0: Bilang ke Bang Ari juga bapak gitu Neng.
1: Anak. Iya kan, aku kan enggak boleh on air kalau ada bapaknya.
0: Oh, ya
1: Allah. Jadi, iya. Jadi biasalah namanya anak laki ya, terus buat siapa, Teh Dinda mah Bang Dapinya semoga sehat juga. Terus buat Mbak Ranjay.
0: Yeah.
1: Terus sama siapa sih itu namanya, Teh Erni. Terus Mama Kajol yang cantik, teman Cemara yang cantik.
0: Iya.
1: Terus dan semuanya aja deh yang lagi dengerin. Oh iya, sama itu tuh Teh Martini ya.
0: Neng Martini,
1: Iya, Neng Martini. Terus buat semuanya aja deh yang lagi dengerin. Oh, yang enggak okay. Yang enggak bisa disebutkan satu persatu.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Terima kasih ya Bang Arya.
0: Sama-sama.
1: Semoga Bang Arya jauh sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Lasmini, semoga sehat-sehat terus ya. Bang Arya mau langsung aja putar ini lagu request saya Neng Lasmini dari Wawa Marissa, Dingin. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Eh, dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
3: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
2: Lari aja yuk. 1, 2.
3: Woi! Ah! Kalian tuh kenapa sih?
2: Loh, bukannya lo kesurupan?
3: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin goyang seksi di radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis, jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
4: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi, biar kita goyang bareng.
3: Goyang sejangkau siar.
5: Hayo, siapa takut?
6: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Radio CBB 105,4 FM.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Nah, yang manis abang sayang, sekarang udah jam 10 nih. Jam 10 kan, jam 9 lewat 2 menit waktu di bilik siar nih. Bang Arya sekarang mau angkat satu penelpon lagi nih ya, ada gak ya? Coba Bang Arya masih mau nungguin dulu, ada gak nih? Satu penelpon lagi, kalau belum ada, Bang Arya mau absen-absen dulu ya. Setelah Bang Arya absen, kalau emang belum ada, Bang Arya mau langsung aja bacain, langsung aja kasih pendapat Bang Arya kan. Bang Arya juga mau cerita soalnya masakan yang Bang Arya kangen, walaupun Bang Arya masih tinggal sama mama ya. Nah, yang absen baru ada Neng Ana Latah nih, kalau di grup gue yang fans radio CBB. Terus juga ada di WhatsApp CBB ada Mama Pika ya, yang dari tadi nelpon tapi bentrok terus, nabrak terus ya, kena senggol, akhirnya gak nyambung dah. Terus juga ada Neng Lasmini nih tadi. Terus juga ada Bang Nurdi juga nih. Terus juga ada siapa lagi? Ada Neng Murna. Nah, Neng Manis Abang Sayang, yang mau ikut gabung sama Bang Arya bisa gabung di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Sekarang Bang Arya mau bacain dulu deh kesimpulannya. Oh, ada penelpon langsung ya di 021 ya. Coba Bang Arya mau angkat, ada siapa nih? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Asik. Ranjay.
1: Ya.
0: Ranjay, apa kabar?
1: Buruk.
0: Kenapa bisa begitu?
1: Sudah minggu hilang, kehilangan.
0: Ya, apa yang itu ngilang?
1: Itu Ardina PJJ.
0: Hilang mulu ya.
1: Jadi burem
0: abu-abu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Emang sekangen itu?
1: Sekangenin banyak orang gak ngerasa.
0: Tapi Ranjay tadi udah dengar belum ceritanya Neng Tati?
1: Ya.
0: Ya, kalau Ranjay itu kangen sama masakan mama dulu apa? Semuanya, tapi ada nggak yang paling kangen banget yang kayaknya Ranji lagi pengen deh sekarang?
1: Pengen deh.
0: Ya kalau yang lagi pengen banget apa tuh satu masakan? Urap. Oh, dulu kalau Ranji manggilnya apa? Mama, ibu apa siapa?
1: Mae.
0: Mae. Kalau Mae, tapi Mae udah ini, masih udah almarhum. Mae tuh dulu paling sering masak urap apa gimana itu? Oh, kagak buka pesanan aja dulu, Mae. Oh, bikin ya. Oh.
1: Pun itu kalau dia punya, walaupun dia kelaparan, orang butuh
0: kita. Iya, pantas aja nurunnya ke anaknya ya. Amin. Tapi kalau ada nggak masakan yang Ranjay diajarin langsung sama Mae dulu dan sampai sekarang tuh itu masakan terbaik Ranjay apa tuh?
1: Mae dari 12 tahun aku udah kerja, jadi aku nggak tahu.
0: Oh, dulu belum sempat diajarin masak.
1: Iya.
0: Tapi skillnya masih menurun lah ya.
1: Iya.
0: Nggak usah malu-malu, jawab dengan percaya diri aja. Iya gitu.
1: Iya bang. Iya.
0: Ya Allah. Tapi Ranjay sekarang mau requestnya lagu apa nih? Tadi kan Ranjay udah cerita.
1: Hah? Sekarang Mentari lucu tau.
0: Sekarang apa?
1: Mentari
0: kenapa?
1: Oh, on air aku suka gitu. Ranjay cantik. Enggak, aku jelek.
0: Ah, kayaknya sekarang Neng Mentari juga kalau misalnya lagi siaran gak ketemu pasti sama Bang Arya.
1: Kan dia sukanya siang, kadang tadi.
0: Iya, makanya giliran yang Mentari siaran siang, Bang Aryanya yang gak siaran malam tuh.
1: Tawa gak bisa ketemu. Tawa ketemu.
0: Enggak sempet. Ternyata pas Bang Arya pas Neng Salwa pulang, gak lama kemudian sekitar semenitan Bang Arya datang.
1: Oh.
0: Pas-pasan kan sih di jalan.
1: Tawa tungguin.
0: Dia kata dia, "Ih, ngapain, males."
1: Kan udah lama gak ketemu.
0: Iya. Oh. Nah kalau Ran
1: sama temen kayak gitu.
0: Nggak, itu kan bercanda. Nek sama memang begitu dia tuh.
1: Dia kalau sama aku ini sama kriket tau.
0: Kenapa?
1: Saya suka ngeledekin dia. Siapa nih? Salwa. Sebelum jeruk.
0: Oh, udah lama nih Bang Arya nih gak ngobrol sama Neng Salwa sama Bang Repan. Kangen juga.
1: Nah, kalau lagi pas libur satu minggu bisa kontak lah.
0: Harusnya besok nih ya. Besok harusnya Bang Arya ketemu nih sama mereka. Eh tapi Renje nih, tadi mau request lagu apa belum nih Bang Arya cari nih?
1: Adibel udah ketemu. Kekasih sialan.
0: Kekasih sialan dari siapa?
1: Arjuna.
0: Arjuna kekasih sialan.
1: Salam. Yang Bunda Mega.
0: Bunda Mega emang iya, Abang Rebar tahu loh.
1: Bunda Mustika.
0: Oh, tapi Ranji mau kirim salam-salam dulu enggak nih?
1: Buat Ibu Martini.
0: Heeh.
1: Diana. Mau madu sakit.
0: Oh ya Allah, cepat semoga cepat sembuh. Oh. Baru tahu Bang Arya nih, padahal tadinya rumahnya dekat loh.
1: Iya.
0: Terus ini siapa dekat lagi?
1: Itu tuh? Bang Aan kan?
0: Mm-mm.
1: Mandoran kan?
0: Iya, enggak jauh Bang Mandoran sama Bang ini.
1: Bang Aan.
0: Iya, Bang Aan sama Bang itu sama Bang Madu jauh. Bang Mandoran mah dekat saya Bebe.
1: Oh iya.
0: Iya, siapa lagi?
1: Nur
0: siapa
1: Nur,
0: lagi?
1: Nur.
0: Nur. Bang Pandu.
1: Oh, Bang Pandu setiap hari kalau on air nyenggol saya.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Wow.
1: Aku teriakin Bang Pandu.
0: Terus ada siapa lagi nih?
1: Bang Jerry
0: terakhir dong berarti nih. Abis ini pasti Bang Arya nih.
1: Pak Budi.
0: Iya Allah. Iya ada Pak Budi. Nah yang baru balik nah, Pak Budi
1: terakhir.
0: Tuh. Terakhir.
1: Bang Arya.
0: Wah, terima kasih banyak Ranjay. Adela.
1: Ayo, Mas.
0: Ayo. Terima kasih banyak Ranjay. Oke, siap.
1: Jangan hilang-hilang lagi.
0: Insyaallah.
1: Aku bilang Pak Budi sama Bang Giri sama Om Rama tak suruh bawa tali. Diikat di balkon itu nangka.
0: Jangan dong.
1: Diperbutin angkrang.
0: Ntar malah gampang hilang kalau ditaruh buah nangka.
1: Enggak lah.
0: Oh enggak ya.
1: Tunggu jadi penunggu
0: setia. Oke. Okay.
1: Bang Arya.
0: Aman.
1: Selamat ya, sehat
0: terus ya. Oke, terima kasih banyak Ranja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, yang manis abang sayang tetap di Gayang Malam, asiknya makin pol.

0: Woi, Neng, jalan yang bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Neng manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: 105,4 CBB, Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: 105,4 FM. 100% Dangdut Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
5: Abang Arya Goya akan tetap menemani Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goyah di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Sekarang udah jam 9:28 waktu di bilik siar nih. Gak berasa ya, karena sekarang udah jam 9:30 aja nih. Udah hampir jam 9:30 nih. Berarti sekarang udah waktunya Bang Arya untuk memberikan pendapat Bang Arya sendiri. Dan sepertinya kalau kali ini gak ada kesimpulan ya, Neng Manis Abang Sayang. Nah, sebelum Bang Arya kasih pendapat Bang Arya, Bang Arya mau bacain lagi nih curhatan dari Neng Tati. Nih, curhatan dari Neng Tati nih ya. Bang Arya, saya mau cerita sedikit nih tentang ibu saya. Sekarang saya tuh udah berkeluarga dan tinggal cukup jauh dari rumah orang tua. Kalau dulu saya masih tinggal bersama ibu, saya tuh sering banget menganggap masakan rumah tuh sebagai sesuatu yang biasa aja. Bahkan kadang kalau ditanya mau makan apa, saya tuh malah jawabnya pengen makan di luar. Sekarang pas sudah tinggal sendiri, justru saya tuh sering banget kangen sama masakan ibu. Makan di restoran atau beli makanan macem-macem tuh emang bisa gitu, tapi rasanya kan beda. Ada beberapa masakan sederhana buatan ibu tuh yang sampai sekarang belum pernah saya dapetin lagi rasanya di tempat lain. Kemarin pas pulang ke rumah orang tua dan pas ibu masak makanan yang dulu sering saya makan pas waktu kecil, dari cium aromanya aja udah rasanya tuh kayak kembali ke masa lalu gitu. Aduh, saya tuh sampai berpikir ternyata selama ini tuh bukan cuma makanannya yang bikin kangen, tapi suasananya ketika masih jadi anak kecil dan tiap hari bisa makan sama orang tua. Bang Arya dan Neng Manis Abang Sayang, ada gak yang punya pengalaman kayak saya? Ada gak nih makanan sederhana buatan ibu atau keluarga yang sampai sekarang masih dirindukan gitu? Coba dong ceritain makanan apa yang paling bikin Neng Manis Abang Sayang kangen makanan di rumah. Siapa tahu sambil dengar saya bebek jadi ikutan lapar juga nih. Nah, itu tadi cerita dari Neng Tati tuh, Neng Manis Abang Sayang. Gimana Neng Tati tadi udah dengar ceritanya dari Neng Murna gitu kan, kangen sama daun pahayanya, daun singkongnya, terus juga ceritanya Pipi Jumadi, ceritanya Neng Lasmini juga, ceritanya sama Ranjai juga tuh. Dengar makanan-makanan yang mereka kangenin, jadi gimana aja, udah jadi lapar belum nih? Udah makin kangen belum nih sama masakan ibu di rumah? Kalau Bang Arya sih jujur ya, tadi banyak banget makanan-makanan yang Bang Arya idenya baru dapat. Wih, Mama Vika nelpon nih. Bentar ya Mama Vika ya. Abis ini Bang Arya bakal angkat, karena abis ini tuh bakal request lagu-lagu aja. Tapi sebelum itu Bang Arya mau lanjutin dulu nih. Nah, Bang Arya tuh kan kangen jadi denger banyak masakan gitu ya. Tadi kayak ada usus balado gitu. Wah, kedenger Bang Arya tuh ngebayanginnya bakal enak banget nih. Bang Arya bakal request nih sama mama minta dibuatin. Karena alhamdulillah ya, Bang Arya tuh salah satu anak yang

beruntung karena mama Bang Arya pasti setiap hari masakin. Walaupun mama Bang Arya kerja nih dari pagi sampai sore, pasti malamnya itu bakal dimasakin makanan buat sarapan, kadang-kadang juga dimasakin buat malam. Dan kalau libur pasti full tuh, dari pagi, siang, malam, itu tuh makanannya buatan mama. Jadi Bang Arya, kalau habis denger nih cerita Neng Manis Abang Sayang dan cerita Neng Tati, Bang Arya jadi makin kepengen makan masakan dari mamanya Bang Arya nih. Jadi itu kalau pendapat Bang Arya dan cerita Bang Arya. Nah, abis ini Bang Arya bakal balik lagi ya buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request-request lagu aja. Ntar langsung telepon Bang Arya ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Ntar sekali masuk Bang Arya bakal angkat dua penelpon. Tadi ada Mama Vika nih yang udah nelponin Bang Arya ya. Udah, cuman sekarang belum bisa diangkat Mama Vika. Ntar abis ini Mama Vika telepon lagi ya, karena request-request saya nih abis ini. Ntar Mama Vika mau request lagu apa Bang Arya cariin, oke? Okay? Nah, jangan kemana-mana ya, Neng Manis Abang Sayang tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung.
5: Lambung.
4: Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: Iya,
4: per 7. Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: sekarang
5: Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar sampai jam 11 malam nih ya. Sekarang udah jam 9 lewat 51 menit waktu di break siar nih. Nah sekarang waktunya untuk request-request lagu aja nih. Jadi Neng Manis Abang Sayang yang mau request-request lagu langsung buruan gabung nih. Langsung gabung di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah Neng Manis Abang Sayang nanti yang udah request-request, kok gitu sih? Iya, Neng Manis Abang Sayang nanti bisa request lagu. Ntar sekali angkat, Bang Arya bakal angkat dua penelpon nih. Jadi buruan ya, gabung ya. Nih kayak tadi nih Mama Pika nelpon Bang Arya. Sekarang kagak nongol dah. Neng Salaman juga nih, kalau mau gabung aja dong telepon Bang Arya. Nah, Bang Arya tungguin kok. Tadi ada udah gabung tuh, ada Neng Lasmini, ada Neng Murna, ada Ranjay juga nih udah gabung sama Bang Arya. Nah, sekarang Bang Arya masih tungguin nih siapa yang mau ikut gabung buat request-request ya. Ada Neng Hikmah Latas nih langsung nelpon ya. Udah bocor dulu nanti siapa yang nelpon. Enggak apa-apa, Bang Arya angkat dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di Goyang Malam.
1: Dari mana aja, baru nongol.
0: Jawab dulu passwordnya, Neng.
1: Goyang Malam.
0: Asiknya?
1: Asiknya makin pol.
0: Aduh. Dari mana ya, di Gondol?
1: Dari mana aja.
0: Di Gondol Gonggong katanya, Bang Arya, Bang.
1: Nggak nongol-nongol, dari mana
0: aja. Aduh, emang nih, aduh. Bang Arya udah seminggu ya, udah minggu dua minggu ya.
1: Aduh.
0: Apa kabar Neng? Udah lama juga nih kayak Bang Arya ngeteleponan.
1: Alhamdulillah, iya.
0: Roman-romannya suara ngantuk juga nih.
1: Kayaknya nungguin. Nungguin masuk ke ini aneh ke CBB.
0: Ya Allah, terima kasih banyak loh nih ditungguin sampean. Neng Hikmah mau
1: ngantuk sebelah.
0: Neng Hikmah mau request lagu apa nih Bang Arya cariin nih?
1: Cinta yang pudar dong.
0: Dari siapa itu?
1: Enggak tahu, lupa deh namanya.
0: Waduh, nama penyanyinya lupa. Coba kita cari dari lupa cinta yang pudar ada enggak ya? Dari adanya dari Elvi, dari Rana Rani. Oh, mau dari Rana Rani. Terus dari Dian Widya. Kalau dari Dian Widya yang koplo nih.
1: Ya udah yang koplo aja.
0: Iya yang koplo. Orang udah malam pengennya seger dia mah.
1: Udah ngantuk
0: begini. Biar tidur neng orang mah. Ini mah pengennya yang seger. Jam 9 ini.
1: Baru jam sembari jam 10.
0: Aduh. Nungguin sampai mati ya.
1: Emang bentar sampai baca Al-Fatiha itu.
0: Menunggu sampai baca Al-Fatiha dia. Ayo, makasih banyak loh sampai ditungguin.
1: Berarti sampai sama Bang Arya.
0: Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Hikmah, sehat-sehat terus. Oke nih, siapa lagi yang mau ikut gabung ya? Langsung aja nih gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54. Bang Arya tungguin nih ya. Mungkin Bang Arya mau cek-cek juga nih yang ada di Facebook, ada siapa aja. Dan mungkin ada yang request juga nih di Facebook nih ya. Ada siapa ya? Di Facebook ada Arjuna Bonjer. Wah nih Arjunanya Bonjer ini nih. Terus ada Neng Melani Aza, ada Bang Anto, dan ada Bang Ahmad Hudori. Ya semoga sehat-sehat juga Bang Ahmad Tudori. Oh nih Bang Ahmad Tudori request lagu Cemara Biru ya. Oke coba Bang Arya mau cari dulu Cemara Biru. Cemara Biru mana ya Cemara Biru. Aduh di sini Bang Arya lagi ditemenin sama Bang Hadi nih. Bang Hadi lagi santai dia main game dia. Nih Bang Arya. Oh dari Selfie Aman ya ada nih. Oke Bang Arya pasang ya. Oke, Bang Ahmad Tudori udah Bang Arya pasang nih. Ntar Bang Arya bakal balik lagi. Neng Manis Abang saya yang mau ikut gabung di Goyang Malam buat request-request lagu bisa banget. Gabung aja di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nanti request-request sama Bang Arya ya. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Dian Widya dengan judul lagunya Cinta Yang Pudar nih. Koplo yang ini nih. Neng Hikmah Latas yang minta katanya biar segar nih. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya, langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam Asiknya Makin Pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih ya. Sekarang udah jam 10 lewat 10 menit waktu di bilik siar nih. Nah, yang manis abang sayang yang mau ikut gabung nih buat request-request. Nah kan tuh, akhirnya Mama Pika udah balik lagi. Ayo Mama Pika bergabung dong nih. Bang Arya tungguin ya. Yang mau ikut gabung buat request-request juga nih, bisa langsung aja gabung di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Nah, Neng Manis abang sayang, ntar request-request aja nih. Jadi kayak gue yang seksi, sekali angkat Bang Arya sekali masuk Bang Arya bakal angkat dua nih. Coba ya, ada siapa lagi? Ada Abang Arya mau angkat dulu nih di 0895. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Goyang Malam
0: Asiknya
1: Asiknya
0: Makin Oh makin. Ya Allah, Mama Pika. Mama Pika apa kabar?
1: Baik.
0: Aduh, udah lama banget kayaknya.
1: Gimana?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat Bang Arya.
1: Sehat walafiat ya.
0: Kayak Bang Arya udah lama banget nih gak telepon sama Mama Pika.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, kok Arya udah lama banget ya. Arya emang gak siaran-siaran.
0: Iya, Bang Arya banyak gak siarannya.
1: Mama juga.
0: Oh iya.
1: Kadang-kadang ini apa sih, CBB gak ke itu, gak apa sih, gak ke frekuensinya hilang.
0: Oh, sinyalnya hilang, gak kedengeran.
1: Iya, radionya tuh frekuensinya hilang-hilangan. Kayak apa sih, hubungan sudah hilang-hilang lagi.
0: Hai. Ada aja dia mah. Mama Pika mau request lagu apa?
1: Iya, padahal Mama tadi pengen cerita ya.
0: Aduh,
1: makanannya ya.
0: Oh, ya besok-besok lagi. Ntar kalau Bang Arya masuk.
1: Udah enggak apa-apa. Mama sih pengen request aja boleh ya.
0: Boleh, mau apa nih?
1: Mama lagunya Charlie, enggak apa-apa kan?
0: Enggak apa-apa tuh. Kalau kata Neng Hikmah tadi biar semangat kita malam-malam. Modelnya lagunya apa nih?
1: Mama pengen lagunya apa ya, enak ya lagunya ya. Demen Sampean dari Nino Alfi ya.
0: Apa judulnya?
1: Demen Sampean.
0: Demen Sampean. Demen.
1: Kata orang bahasa Indonesianya tuh aku suka kamu.
0: Asik. Dari Nino Alfi ya.
1: Iya benar.
0: Wow, kalau Mama Pika nih pasti tarlingan dia.
1: Mama senang suka saya gue tarling. Makanya CBB tuh kalau pas acara tarling ya, acara apa tuh dia apa sih gengkar ya. Pas hari Sabtu Minggu tuh Mama selalu pantang lu sampai selesai.
0: Woi, sekarang udah
1: ada. Walaupun gak ada siaran Mama selalu. Pokoknya sampai sore, nggak sampai habis acara dangga tuh Mama terus ngelirin.
0: Tapi Mama Pika ini penyanyinya adanya dari Mailina sama Dewi Kiranti adanya. Dari Nunu Alfi enggak ada.
1: Dewi Kirana kali ya.
0: Dewi Kiranti.
1: Oh, Kiranti. Mau jangan dari Mailina dong, dari Nunu Alfi aja kalau enggak ini aja. Kang Arya judulnya Cirebon Karton, ada enggak coba Nunu Alfi?
0: Nunu Alfi judulnya apa tadi?
1: Cirebon Karton.
0: Cirebon, aduh, ada apa nih dengan Cirebon ya? Kalau artinya apa coba itu?
1: Artinya orang Cirebon.
0: Oh iya. Oh, dari apa sih?
1: Judulnya Cirebon Karton.
0: Ya Allah, makanya salah mulu nih.
1: Aduh, belum gak ketemu selebriti sudah.
0: Ya Allah.
1: Iya.
0: Tapi lagu-lagu dari Nunu Alfi Mama Pika tuh suka banget ya.
1: Suka banget. Makanya sering masukin ke playlist ya.
0: Oh, lagu ya.
1: Nunu Alfi sama ICS Mama paling suka banget.
0: Cirebon dari Nunu Alfi. Waduh, dari siapa lagi? Ada lagi enggak dari Nunu Alfi?
1: Enggak ada, Nunu Alfi aja.
0: Oh, no, dari Nunu Alfi aja.
1: Cirebon Karton judulnya.
0: Enggak ada itu. Aduh, kayaknya harus Bang Arya. Arya, kayaknya harus Bang Arya masukin deh.
1: Nanti mungkin di apa sih, di download dulu kali ya. Ini aja deh yang ada aja Kang Arya.
0: Yang ada Bang Arya bacain aja nih, mau.
1: Apa ya, Nunu Alfi apa?
0: Dari Nunu Alfi nih ada Jambu Alas. Ada Kumis Beng-Beng. Ada Wedang Putih.
1: Terus?
0: Ada Tuku Sepur.
1: Terus?
0: Pancasona.
1: Pancasona aja deh ya.
0: Pancasona aja dari Nunung Alfia.
1: Iya, itu makanya belum pernah diputar sama CBB ya.
0: Oke.
1: Kayak sama mama boleh.
0: Boleh. Dikit aja ya.
1: Iya. Mama kangen sama Sebinda, sama Neng siapa tuh tadi?
0: Neng
1: Ranjay. Mama, Ayang Bunda. Ayang ini sering ngikan on air ya.
0: Iya,
1: kalau sama juga sama Nengurna tadi ya, papinya juga salam kenal.
0: Oke.
1: Okay. Kita melas mending buat semuanya aja deh ya Kang Arya ya.
0: Oke. Okay, terima kasih banyak.
1: Lagunya spesialnya mau buat Kang Arya yang lagi tugas.
0: Oke, okay, terima kasih banyak.
1: Spesialnya yang tersayang lagi mendengarkan juga.
0: Siap.
1: Kang Arya ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama-sama Mama Pika. Oke, okay, Neneng Manis Abang Sayang, kayaknya belum ada yang mau gabung lagi nih. Bang Are tungguin nih. Bang Are puterin aja dulu deh ya. Pancasona dari Nunung Alfi. Nanti Bang Are bakal balik lagi. Terima kasih banyak Neng Manis Abang Sayang. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

105,4 CBB Bandar dan di Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nemanis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Nah, Neng Manis Abang Sayang, tadi nih habis aja kita denger nih lagu Astaga Bercanda dari Akbar Chalai dan Mingse. Lagu baru tuh di 2026. Ini lagu-lagu hip di dunia ini Bang Arya suka. Sebenarnya Bang Arya tuh ya karena anak-anak Gen Z sekarang lah ya, jadi denger-denger lagu dangdut yang hip-dut gini, hip-hop dangdut. Nah, Neng Manis Abang Sayang yang juga mau request lagu buat dengerin lagu-lagu kesukaannya, boleh banget langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Bang Arya tungguin nih yang mau request-request lagu ya. Nah, tadi ini juga ada yang baru absen nih, ada Bang Dani nih, terus juga Nehma Alatas ternyata juga suka tahu sama Tarlingan, kayak Mama Fika, kayak Neng Murna ya. Nah, Neng Manis Abang Sayang juga mau ikut gabung langsung. Neng Salama kalau mau ikut gabung nih buat request lagu, ayo dong gabung sama Bang Arya, udah lama nih. Oke, Bang Pandu juga nih, biasanya kan request-request lagu juga nih Bang Pandu nih. Bang Arya tungguin nih, langsung aja gabung di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Mungkin ya sambil nunggu, Bang Arya mau coba bacain dulu ada info-info lucu apa nih, info-info menarik apa lagi nih. Nah, jadi ada info tak terduga nih ya. Nih ada... Jadi ada momen lagi BAB. Nah, Bu Lura dan Dinsos malah survei ke toiletnya coba. Aduh. Maaf ya Neng Manis sama saya, Bang Arya harus ketawa dulu. Ini lucu banget sih. Nah, jadi ada sebuah infonya. Jadi ada momen yang viral banget sekaligus yang ngakak banget. Udah kedengeran banget dari ketawa Bang Arya ya, ngakaknya. Jadi ada seorang ibu-ibu yang mengalami kejadian yang kurang mengenakan sebenarnya. Pas diri itu lagi enak-enaknya sedang buang air besar, sedang setoran lah atau menunaikan hajat. Tiba-tiba Bu Lura dan tim surveinya dari Kementerian Sosial datang nih secara tiba-tiba dan masuk ke toiletnya. Ini gimana ya konsepnya? Emang Bu Lurahnya gak ada yang nahan ya? Itu kan ya orang rumahnya seharusnya, Bu jangan Bu gitu. Atau yang di dalam juga bisa teriak, Bu jangan masuk dulu Bu gitu. Tiba-tiba

ngomong ke kamera menjelaskan tentang kondisi kamar mandinya walaupun sang ibu lagi buang air besar ya neng manis abang sayang. Aduh, ini infonya benar-benar lucu banget nih. Oke, okay. Neng manis abang sayang abis ini Bang Arya bakal balik lagi nih. Tapi sebelum itu Bang Arya mau coba cari ada requestan lagu apa lagi nih ya. Coba-coba Bang Arya, wah nih ada requestan helikopter ya. Helikopter apa tuh? Oh, helikopter turun di Padang. Aduh, kayak Bang Arya tahu nih lagunya nih kan. Helikopter turun di Padang Bulura, jangan asal datang ya. Yang itu lagi BHB dulu Bulura. Aduh, Bulura ya. Masih lucu aja nih Bang Are ngeliatnya ya. Oke, Bang Are mau puterin dulu lagu Helikopter Turun ke Padang nih. Ini lagunya dari Yeni Inka, Setorawan Geng dan Yesa Octavia. Jangan kemana-mana neng manis abang sayang, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemanis Abang Sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam Asiknya Makin Pol. Nah sekarang udah di jam 10.38 menit waktu di bilik siar nih. Nemanis Abang Sayang, yang mau request lagu masih bisa. Tadi itu Bang Arya habis puterin lagu Teh Hijau dari Tulus. Sebenarnya aslinya tuh gak kayak gitu, cuman dibuat koplo aja jadinya lebih enak menurut Bang Arya. Bisa dibikin lebih goyang gitu. Sampai nih Kong Birawa juga bilang ajib kan. Lagunya ajib ya Bang eh. Sampai kata Kong Birawa lagunya ajib tuh set. Nah Nemanis Abang Sayang, tadi lagunya sekali lagi Bang kasih tahu ya, siapa tahu mau request nih. Itu judulnya Teh Hijau dari Tulus penyanyinya. Nah itu lagu-lagu kayak gitu tuh Bang Arya demen nih. Nah Neng Manis Abang Sayang yang mau request lagu juga kesukaan Neng Manis Abang Sayang ya, bisa langsung request lagunya ke CBB di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Nah sekarang nih kayaknya Neng Manis Abang Sayang juga udah pada mulai lelah ya. Kayaknya mau dengerin aja deh. Gak apa-apa Bang Ares, tapi mau bacain info dulu nih. Jadi tadi kan abis ada info yang bikin Bang Ares yang ngakak banget ya. Itu ada, tadi itu ada seorang lurah yang tiba-tiba survei ke rumah warganya. Dan warganya itu di dalam kamar mandi lagi buang air besar. Lagi enak-enaknya buang air besar ya, tahu-tahu ketahan tuh di ujung gara-gara Bu Lurah masuk tuh sama timnya. Sama timnya dari Kementerian Sosial. Tapi bisa-bisanya ya Bu Lurahnya walaupun tahu ya ada ibu-ibunya lagi buang air besar, tetap dilanjut tuh videonya. Tetap ngomong, tetap survei ya, tetap ngasih tahu ini pintunya terbuat dari seng terus segala macem ya. Tahu lah Bang Arya, ini bentuk kepedulian dari Ibu Lurah kepada masyarakatnya ya. Tapi tetap aja Bu Lurah ya, lain kali kalau bisa tuh jangan dilanjut. Jangan dilanjut apalagi sampai posting tuh. Kasian juga warganya, sampai warganya juga ngakak-ngakak sampai senyum-senyum ya ke kamera. Ya Allah, saking malunya. Nah, terus juga ada info nih. Jadi ada seorang bocah ya, di mana dia tuh tiba-tiba geplak kepala anjing. Yo, beraninya minta ampun ya. Sampai di situ aja abangnya bilang, gua aja gak berani. Cil, kalau lu berani banget. Nah dia tuh gepak pala anjing, ternyata buat ngambil sendalnya nih yang dicolong sama anjingnya. Anjing mana, apalagi anjingnya pas digeplak diem aja lagi, pasrah banget ya. Udah kayak emang ya udahlah gua yang salah gitu kan. Tapi anjing aja tahu kalau dia salah ya mah. Seharusnya kita ya sebagai manusia kalau emang berbuat kesalahan ya, sebaiknya mengakui dan meminta maaf. Dan malah kalau bisa karena kita manusia, kita jangan berbuat kesalahan. Nah, tapi gak ada manusia yang luput dari kesalahannya. Tapi maksudnya selama kita tahu hal itu salah, jangan dilakukan. Nah, kalau anjing ini malah nurut, baik diem aja digeplak ya palanya. Ya Allah, sopan banget tuh bocah. Mana berani banget lagi geplak pala anjing. Nah, Neng Manis Abang Sayang, sekarang nih Bang Arya mau puterin dulu lagu Hipdut lagi. Kali ini dari penyanyi yang Bang Arya juga ngefans banget nih sama dia nih, dari Avan. Jadi lagunya Sampai Bawah ya. Neng Manis Abang Sayang juga mau request-request lagu, bisa aja langsung gabung di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Tapi ini kayaknya udah gak ada nih ya. Gak apa-apa, Bang Arya mau langsung aja puterin ya. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam Asik ya Makin Pol.

jangan skip dulu. Nah, Neng Manis Abang sayang, sekarang udah jam 10.50 menit waktu di bilik siar nih. Waktunya Bang Arya untuk pamit undur diri ya. Terima kasih banyak Neng Manis Abang sayang yang udah nemenin Bang Arya sampai jam 10.50 menit nih. Nah, Neng Manis Abang sayang, Bang Arya mau pamit undur diri. Terima kasih banyak. Ingat selalu, apapun yang kalian lakukan tetap berkarya untuk Indonesia. Cium balik-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Yang kau siar, asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Ting manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas. Supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan. Dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya, langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6.

0: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
0: Ya.
1: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
0: Ya.
1: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Habibur Rahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB 105,4 FM Radio CBB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio yang

0: Mitra Sehat Dialysa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 3 ya pas 8 saya mengalami kelenjar getah bening tepatnya di leher ini dioperasi ambil lancar berhubungannya masih ada macam kayak telur gitu pak telur terbaris ke atas kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya air bambu Habibur Rahman ya pak
0: alhamdulillah sehingga seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol
1: ya
0: botol.
1: Berarti 2 botol kurang ya,
0: terus alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
1: Dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: produsen tercinta, saya Fisi Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: CBB, Bandar Dangdut, Jakarta, 105,4 FM.

0: 5,4 FM 100% dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
3: Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: si Bibi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi,
1: ayam, ayam, ayam, ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah, pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser.